Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: menjadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbacks yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbacks, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanda.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda menjadi lagu penutup untuk musik dan informasi hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Halo RRI, dan Anda juga dapat menyaksikan Halo RRI melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Hadir kembali Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Rina Octavia
1: dan saya Diti Hanggraini yang akan menemani Anda di Halo RRI edisi 21 Agustus 2026. Tepat di hari Jumat ini, Reni, bagaimana kabarnya untuk hari ini?
0: Sehat walaupun masih terlihat kabut asap ini.
1: Iya ya, benar sekali. Dan juga acara ini dapat Anda dengarkan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, pemancar relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, SP Malinau di 95,3 MHz, tetapi kasih RRI Digital. Ya, Reni, kalau ngomongin kabut asap seperti yang Reni bilang,
0: iya.
1: Antisipasi apa nih di rumah untuk supaya tidak terkena ISPA dan juga penyakit-penyakit yang biasa datang di saat udara tidak baik-baik saja ini?
0: Lebih mengurangi intensitas keluar rumah aja, Diti. Jadi mainnya di rumah aja.
1: Mainnya di rumah aja ya.
0: Iya.
1: Iya. Kalau dilihat dari beberapa kota yang ada di Kalimantan, ya itu sudah dampaknya udaranya sudah sangat berbahaya.
0: Iya. Memang kalau dilihat kasat mata saja, ini sudah rasa-rasanya cukup mengganggu begitu ya.
1: Iya, benar
0: sekali. Bagaimana dengan penerbangan itu?
1: Itu dia. Seperti di Kahutla yang ada di beberapa wilayah di Kalimantan ya, sepanjang Agustus ini nih, sangat banyak sekali. Kalau lihat di mapnya Kalimantan nih, Reni.
0: Iya.
1: Itu tanda-tanda api itu banyak sekali.
0: Benar banget ya. BMKG juga sudah merilis ya. Jadi peta sebaran titik panas itu cukup merata ya. Walaupun kalau di Kalimantan Utara hanya beberapa titik ya, tapi sudah dua digit atau belasan begitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan di wilayah Kalimantan lainnya itu sudah sangat banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi memang harus benar-benar waspada ini. Kan jarang-jarang ngelontarkan kayak gini kan.
1: Iya, benar sekali. Tapi alhamdulillah tadi pagi ya udah mulai hujan ya.
0: Walaupun sempat malu-malu hujannya.
1: Walaupun hujannya masih malu-malu aja. Mudah-mudahan ya di beberapa jam ke depan hujannya udah enggak malu-malu lagi, udah menyesuaikan diri.
0: Kita sama-sama berharap ini ya, segera dong hujannya. Jangan malu-malu dong. Ditunggu ini.
1: Ditunggu. Gitu ya. Supaya intensitas kabut asap juga bisa menurun ya,
0: iya,
1: dan
0: benar,
1: kita bisa menghirup kembali udara segar.
0: Iya, itu dia. Kangen sebenarnya dengan langit warna biru ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena kita lihatnya langit abu-abu.
1: Langit abu-abu. Kemarin saya kira juga itu mendung, Reni.
0: Tapi ternyata
1: saya keluar rumah ternyata enggak.
0: Kabut asap.
1: Kabut asap. Wah, itu.
0: Iya.
1: Ya, untuk pendengar juga yang ada di rumah, jangan lupa untuk ketika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker.
0: Nah, itu dia. Dan kalau yang biasanya kita melihat matahari itu silaunya luar biasa, kali ini kita bisa melihatnya warna orange.
1: Warna orange.
0: Iya,
1: ya, agak sinematik. Kalau buat sinematik ini bagus sih, cuman udaranya ini ya.
0: Itu dia ya. Oke.
1: Okay.
0: Untuk Anda mungkin juga ya yang sama seperti kami yang kami rasakan, melihat langit sudah tidak biru lagi, matahari sudah berwarna orange atau yang lain-lain dan mungkin sudah merasa aduh ini sudah tidak baik-baik saja, mungkin juga Anda bisa berbagi ya, baik itu di WhatsApp ataupun di YouTube RRI Tarakan Official.
1: Oke. Okay. Ini kita sudah lihat di hadapan kita, Reni, ini ada sepertinya peta untuk tingkat kemudahan terbakar.
0: Iya.
1: Ya, kalau di daerah Malinau ini masih aman di warna biru ya. Dan juga biru dan hijau. Jadi kalau hijau itu tidak mudah terbakar ya. Dan untuk daerah Nunukan ini high. Waduh, ini beberapa wilayahnya ini mudah untuk terbakar.
0: Iya.
1: Sedangkan untuk di Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung juga Tarakan, wah, warnanya merah semua. Ini sangat-sangat mudah untuk daerahnya mudah terbakar ya, very high ini. Jadi ada beberapa hari lalu di Tarakan itu sampai 3 titik
0: kebakaran.
1: Wah. Ya, sebenarnya kita apresiasi juga untuk pemadam kebakaran Kota Tarakan yang luar biasa sekali.
0: Sehat selalu loh.
1: Benar. Habis dari Pantai Amal meluncur lagi ke Juwata, meluncur lagi ke Tanjung Pasir.
0: Memang tempat ini ujung-ujung ya.
1: Benar.
0: Ya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan deh ya.
1: Amin.
0: Apalagi di tengah cuaca yang kurang baik.
1: Iya.
0: Terus tragedi, waduh, kejadian di mana-mana begitu ya. Oke, kita ke informasi terlebih dahulu nih, Diti.
1: Ya, silakan Reni.
0: Terkait Karhutla sepanjang Agustus hanguskan 52,82 hektar di 21 titik.
1: Wow.
0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Yonsep menyebut ada 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus UBT, dan area perumahan serta kawasan Juwata Krikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6. Dan dalam proses pemadaman, tim gabungan melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, TNI Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Dan ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Dan selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat UBT. Nah, di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakar lapisan batu bara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Dan Yonsep juga menegaskan rongga bekas pembakaran batu bara tersebut berpotensi menyebabkan tanah ambles dan memutus akses jalan raya. Dan untuk meminimalisir resiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Nah itu dia, ya. Nah, di sana ada batu baranya.
1: Ada batu baranya,
0: jadi mudah terbakar.
1: Iya, kalau sampai batu baranya terbakar kemarin ya apinya menyebar, batu baranya di bawah tanah ya, jadi tidak terlihat, itu sampai memutus akses jalan.
0: Nah itu dia.
1: Ini sangat bahaya juga sih Reni.
0: Jadi karena panasnya ini awet.
1: Awet. Di Kota Tarakan juga memang banyak sekali batu bara Reni di atas pemukiman warga.
0: Iya.
1: Iya. Jadi untuk warga berhati-hati kalau mau keluar rumah jangan lupa untuk cek kembali. Ya, untuk listriknya dimatikan, kompornya juga dicek, gasnya bisa ditutup aja supaya tidak terjadi kebocoran.
0: Nah itu dia, memang harus diantisipasi sejak awal. Benar. Ya, pemeriksaan rutin atau berkala ini juga harus dilakukan, apalagi listrik ya. Terkadang kita ngerasa oh baik-baik saja, listrik nyala-nyala saja begitu, padahal ada yang terkelupas lah, ada yang seperti apa. Nah,
1: terjadi konsleting listrik itu bahaya sekali, apalagi di musim kemarin rau ini ya Reni ya, jadi mungkin api akan dengan mudahnya menyebar.
0: Itu dia, cuacanya panas, kitanya juga ikutan panas.
1: Iya, benar sekali. Baik Reni, kita kembali ke informasi lagi. Kabut asap mengganggu aktivitas nelayan di Kaltara. Ini kabut asap yang sangat-sangat mengganggu di daerah perkotaan aja itu sangat mengganggu. Kalau di laut yang tidak ada pohon dan lain sebagainya, itu pasti kabut asapnya akan lebih tebal lagi ya. Dan kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan perairan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kalimantan Utara Rustan mengatakan sejak beberapa hari terakhir jarak pandang selama melaut sudah terbatas. Dan Rustan juga menghimbau kepada nelayan tradisional untuk menggunakan kompas dan juga Global Positioning System atau GPS agar saat kabut asap tebal dan membatasi jarak pandang nelayan tradisional tidak tersesat saat melaut. Iya, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ini juga bahaya Reni kalau di laut.
0: Hati-hati ya untuk para nelayan yang harus melaut demi mencari nafkah. Tetap keselamatan ini harus tetap diutamakan.
1: Iya, jarak pandang aman berkendara itu bukan hanya di darat saja, tetapi di laut juga terganggu karena memang kabutnya itu sangat-sangat pekat sekali Reni.
0: Oke. Nah, Diti, kalau saya hari ini sangat penasaran berapa suhu maksimum hari ini. Kalau Diti apa nih?
1: Iya, kalau
0: penasaran apa?
1: Kapan datang hujan?
0: Kita tanya sama Forecaster BMKG Juwata Tarakan yang bertugas saat ini ada Muhammad Hatta Rahim. Selamat pagi Mas Hatta.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sehat Mas Hatta?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Mas Hatta, spill dulu dong untuk cuaca hari ini seperti apa di Kaltara?
2: Oke, baik. Perakiran cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai Jumat 21 Agustus 2026 hingga esok hari Sabtu 22 Agustus 2026. Secara umum keadaan cuaca di Provinsi Kalimantan Utara pada pagi hingga siang hari cerah-cerah berawan. Untuk pada malam hari berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Malinau dan Nunukan. Dan untuk wilayah lainnya terpantau keadaan cuaca pada malam hari cerah berawan hingga berawan.
0: Baik.
2: Dan untuk secara umum untuk wilayah Kota Tarakan, keadaan cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari nanti cerah hingga cerah berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan saja dan tidak merata pada esok dini hari.
0: Baik, Mas. Silakan dilanjutkan, Mas.
2: Untuk suhu udara sendiri, untuk wilayah Kota Tarakan untuk hari ini terpantau suhu maksimum berkisar 32 derajat hingga 34 derajat Celcius dan untuk suhu minimumnya berkisar 24 hingga 25 derajat Celcius.
0: Baik, masih cukup terik untuk hari ini ternyata.
1: Iya, benar sekali. Oke,
0: Mas Hatta, ya? Walaupun sudah ada potensi hujan ringan tadi, Mas Hatta, ya?
2: Iya, terpantau hujan, berpeluang terjadi hujan ringan pada dini hari hingga pagi hari walaupun intensitasnya ringan dan tidak merata.
0: Iya, baik. Mas Hatta, apakah ini juga dipengaruhi oleh siklon yang saat ini tengah melanda, Mas Hatta?
2: Untuk saat ini, siklon tropis belum ada terpantau di wilayah yang sangat berpengaruh di wilayah Kaltara itu wilayah Filipina. Belum ada terpantau untuk beberapa hari terakhir sehingga 3 hari ke depan belum ada terpantau bibit siklon ataupun siklon yang sudah terjadi. Jadi bisa dipastikan keadaan cuacanya tidak dipengaruhi oleh siklon.
1: Baik, Mas Hatta, ini beberapa hari ke depan apakah terpantau untuk potensi hujan di Kota Tarakan dan juga sekitarnya, Mas Hatta?
2: Baik, untuk wilayah Tarakan sendiri dalam 1 hingga 2 hari ke depan belum terpantau peluang hujan dengan intensitas hingga lebat. Adapun kemungkinan peluang hujannya hanya intensitasnya ringan dan tidak merata. Itu pun berpeluang terjadi pada dini hari.
0: Baik. Hingga seminggu ke depan juga belum terpantau ini, Mas Hatta?
2: Kalau seminggu ke depan, ini tunggu saya cek dulu.
0: Iya, karena sangat dinantikan ini.
1: Benar sekali.
2: Kemungkinan peluang hujannya terjadi di tanggal 24.
1: Tanggal 24?
2: Dan mulai tanggal 24 ada peluang hujan 24, 25 itu pada dini hari juga, Mbak.
0: Baik.
2: Walaupun intensitasnya hanya ringan, kategori ringan dan sedang dan tidak merata.
0: Baik. Berarti ini masih harus bersabar ini, Diti.
1: Masih harus bersabar. Dan apakah ada terpantau potensi angin kencang ini, Mas Hatta?
2: Untuk angin kencang sendiri masih normal ya untuk beberapa hari terakhir ini dengan arah angin dominan dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
0: Baik, Mas Hatta, hingga saat ini terpantau titik panas di Tarakan seperti apa, Mas Hatta? Apakah ada penambahan?
2: Ya, baik. Untuk pantauan peta sebaran titik panas atau hotspot, dalam 24 jam terakhir terpantau di seluruh Provinsi Kalimantan Utara 133 titik dalam kategori sedang dan untuk kategori tinggi terpantau 7 titik di wilayah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
1: Iya, untuk tinggi gelombang dan cuaca di perairan, apakah masih terselimuti kabut asap atau seperti apa nih, Mas Hatta?
2: Iya, untuk kabut asap sendiri untuk wilayah perairan masih terpantau ya, apalagi nanti biasanya sangat pekat itu terjadi pada siang hingga sore hari.
1: Iya.
2: Dan untuk tinggi gelombang sendiri masih masuk dalam 1 hingga 2 hari ke depan masuk kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dominan dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
0: Baik, Mas Hatta, untuk jarak pandang sendiri di hari ini di kisaran berapa?
2: Untuk hari ini, pada pagi ini masih terpantau cukup baik, berkisar 7 hingga 8 km.
0: Baik, Mas Hatta, selama terjadinya kabut asap ini, jarak pandang terdekat ketika kabut asap terjadi di kisaran berapa, Mas Hatta?
2: Untuk wilayah Kota Tarakan terpantau kemarin terendah itu visibility-nya 5 km, Mbak.
0: Waduh. Berarti kabutnya tebal banget berarti ya?
1: Tebal banget.
0: Iya,
2: cukup tebal. Terpantau di wilayah Kota Tarakan.
1: Baik, ya, Mas Hatta, satu lagi pertanyaan saya, apakah ada pengaruh untuk kabut asap dari daerah lain yang terjadi kebakaran untuk arah angin ke Kota Tarakan atau juga Kalimantan Utara?
2: Baik, dikarenakan titik api ini banyak terpantau di wilayah Kabupaten Bulungan, yeah, di mana wilayah Kabupaten Bulungan itu di wilayah selatan dan barat daya yang Tarakan, kemungkinan besar dikarenakan juga pengaruh angin yang bergerak dari arah selatan dan barat daya, jadi asap dari wilayah Kabupaten Bulungan itu juga terbawa masuk ke wilayah Tarakan, sehingga menimbulkan keadaan kabut asap itu semakin pekat di wilayah Kalimantan Utara.
1: Baik. Iya, silakan Mas Hatta. Ya? Oke, Mas Hatta, himbauan BMKG untuk masyarakat Kota Tarakan seperti apa? Silakan, Mas Hatta.
2: Iya, baik. BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat karena dalam beberapa hari terakhir hingga beberapa hari ke depan, tingkat kemudahan terbakarnya di lapisan atas permukaan tanah masuk di wilayah Kalimantan Utara itu masuk kategori sangat tinggi, yang berarti sangat mudah terjadinya kebakaran lahan. Jadi kami menghimbau untuk masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran semak-semak belukar di sekitar rumah atau membuang puntung rokok secara sembarangan, dikarenakan tingkat kemudahannya terbakarnya permukaan di atas tanah itu di wilayah Kalimantan Utara sangat tinggi sekali, sehingga dapat menimbulkan titik api baru yang dapat menjembar ke lahan-lahan kering lainnya, karena terpantau dalam beberapa hari terakhir hingga beberapa hari ke depan keadaan cuaca hampir di seluruh Kalimantan Utara pada siang hingga sore hari cerah.
0: Iya. Baik, terima kasih Mas Hatta untuk waktunya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Hatta.
0: Baik, ya, Remi. Aduh, jadi gimana ya gitu ya dengernya ya?
1: Iya, hujan juga masih intensitas rendah, Reni. Ya, iya. Saya menantikan hujan yang agak derasan supaya cuaca kita kembali menghirup udara segar pada pagi hari. Saya pagi hari datang ke kantor ya, gimana di perjalanan biasanya udaranya segar sekali, tapi kayak agak, waduh, ini kurang enak dihirup udaranya. Itu subuh loh padahal.
0: Itu subuh ya datang ke sini. Jadi yang dihirup ini bukan yang segar, tapi ada bau asapnya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baiklah. Oke, Diti, kayaknya kita harus break dulu ini ya. Jadi untuk Anda kami masih undang ya untuk bergabung, baik itu di line telepon 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, kombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
13: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
12: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
13: Tapi, masalah saya lebih penting.
14: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
14: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
15: Halo RRI.
16: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI. Masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung, ya. Silakan baik itu WhatsApp ataupun telepon 082153209845 atau YouTube RRI Tarakan Official.
1: Langsung saja komentar di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, ya. Dan juga acara ini dapat Anda dengarkan melalui pemancaran kita Tanjung Selor 99,9 MHz dan juga di Malinau
0: 95,3. Gimana nih kabar-kabar di Malinau ini, ya? Di Bulungan juga seperti apa?
1: Benar.
0: Ya, tadi kan sempat disinggung ya terkait kebakaran hutan.
1: Iya.
0: Di Bulungan berarti juga ada.
1: Juga ya, ada.
0: Asapnya nyampe sini.
1: Iya, titik apinya mungkin agak banyak dari Kota Tarakan saat ini, hari ini. Dan selanjutnya ini dia informasi yang akan kita baca, ya.
0: Iya.
1: Mengenai Bulungan yang Polresta Bulungan ikut membantu pemadaman karhutla. Jadi memang di Bulungan ini banyak sekali hutan-hutan yang ada di sana, Reni. Dan gampang terbakar sepertinya, ya. Polresta Bulungan siaga dan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan selama cuaca panas. Seperti halnya musibah karhutla yang terjadi di kawasan Slimau 1, Kecamatan Tanjung Palas, pemadaman dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang di dalamnya ada personil Polresta Bulungan. Kapolresta Bulungan Kombespor Rofiko Yunianto melalui Kasih Humas Aibda Hadi mengatakan, ketika mendapat laporan adanya karhutla di Slimau 1, personil Samapta Polresta Bulungan yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta bersama Kapolsek Tanjung Palas untuk turun langsung ke lokasi api. Dan juga petugas juga menyiagakan sejumlah sarana dan prasarana seperti satu unit mesin pemadam Alcon milik Sat Samapta, satu unit mobil operasional Samapta Polresta, dan juga untuk mobilisasi dan penyaluran air. Dan dilanjutkan juga proses pemadaman hingga kini terus berlangsung guna memastikan kobaran api tidak meluas ke area pemukiman penduduk maupun lahan di sekitarnya. Dan diimbau juga oleh Bapak Hadi yang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan selama cuaca panas.
0: Nah itu dia, ya. Jadi sekarang himbauannya lebih ke tidak membuka lahan dengan cara membakar.
1: Benar sekali.
0: Tidak bakar-bakar lah intinya.
1: Iya, di parang-parang aja.
0: Nih, di parang-parang.
1: Nanti dibakarnya. Kalau membakar mungkin juga lebih amannya itu di dalam lubang, Reni. Biasanya kan kalau untuk membakar sampah di daerah rumah nih misalnya, kan ada kayak seperti dilubangin tanahnya, digali, dibuat seperti sumur sampah gitu. Terus dibakar di situ supaya mungkin tidak merambat. Dan juga kalau ada penyalaan api seperti itu, pembakaran sampah dijaga.
0: Nah, harus dijaga.
1: Jangan ditinggal.
0: Enggak ditinggal. Iya. Nyala api, kabur. Jangan. Enggak boleh, ya.
1: Iya, enggak boleh, ya. Okay. Jangan seperti itu, ya.
0: Ya, masih ngomongin tentang kabut asap. Kira-kira dampaknya untuk kesehatan seperti apa dan bagaimana catatannya? Kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti MKAS. Selamat pagi, Bu Devi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bu Devi.
2: Ya, sama-sama.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Bu Devi, beberapa minggu terakhir ya, kita seringnya menghirup udara yang ada polusinya ini, Bu Devi. Kira-kira itu bisa berdampak seperti apa di kesehatan kita, Bu Devi?
2: Ya, kalau ini kan tergantung dari berapa tingkat kualitas udara di kita, kan seperti itu, ya. Kalau misalnya kualitas udaranya buruk, nah itu berarti pasti sangat mempengaruhi kualitas pernapasan kita, mengganggu pernapasan kita. Terus kemudian juga kalau misalnya dia berkabut, itu kan mengganggu jarak pandang kita, kan gitu, ya. Kan berarti berpengaruh, ya, berpotensi untuk menyebabkan orangnya jadinya kan kalau ini kan bisa terjadi, ya, infeksi saluran pernapasan atas kalau terhirup yang terpapar dalam waktu yang lama. Kemudian juga kondisi yang bersangkutan mungkin kurang fit, jadi itu bisa terpapar seperti itu. Cuman dari catatan kami, kami kan biasanya melakukan pemantauan itu penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Itu kami lakukan pemantauannya itu setiap minggu. Hasil pantauan kami di minggu ke-30 di tahun 2026 dan minggu ke-31 itu malah turun. Kasus ispa itu jadi dari 500 sekian turun menjadi 270-an seperti itu. Jadi bisa jadi bukan apa namanya mungkin yang itu yang datang ke apa yang datang ke pusat pelayanan kesehatan. Iya. Jadi di ke puskesmas, ke paskes itu ya. Yang datang ke paskes terkait dengan ISPA. Bisa jadi mungkin karena tidak terlalu mengganggu ya, kan kita nggak paham orangnya tidak datang berobat juga bisa kan gitu kan, jadi bukan berarti kasusnya turun, tapi itu juga kalau ada kabut seperti asap seperti itu juga menjadi kewaspadaan kita ya.
0: Baik, berarti kalau dari Dinas Kesehatan mengartikan itu seperti apa Bu Devi?
2: Ya jadi mengartikannya seperti ini, jadi kalau misalnya ini ya apa namanya, kami mengartikannya gini, kalau ada kabut asap itu pasti mengganggu pernapasan kalau misalnya kualitas udaranya jelek ya, seperti itu ya. Dan kami mengharapkan menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan keluar rumah kalau misalnya tidak penting ya, karena dalam situasi asap begini ya, karena itu pasti berisiko untuk mengganggu pernapasan seperti itu ya. Jadi pasti berpengaruh. Jadi kami tetap berkoordinasi dan teman-teman juga dari DLH juga tetap melakukan koordinasi terkait dengan kualitas udara kita saat ini seperti apa, seperti itu.
0: Baik. Dari hasil koordinasi kabarnya seperti apa Bu Devi terkait kualitas udara di Tarakan saat ini?
2: Nah, kualitas udara terus saat ini sih. Ini ya, kemarin sempat itu kami berkoordinasi terkait dengan kualitas udara. Itu waktu itu disampaikan kualitas udaranya agak terjadi ini ya, namanya indeks kualitas udaranya posisinya dalam posisi sedang gitu loh. Kan harusnya kan posisinya baik gitu ya. Baik. Tapi ini posisinya kualitasnya sedang. Jadi itu sudah menjadi warning, walaupun memang kalau kita lihat itu kan belum ada kualitas udara kita itu dianggap bahwa itu kurang baik, tapi tetap aja dalam kualitas sedang itu juga menjadi kewaspadaan kita, mengurangi kegiatan keluar rumah kalau memang tidak penting, terus kemudian kalau misalnya perlu sekali keluar rumah mengendarai kendaraan seperti naik sepeda motor itu mungkin disarankan untuk tetap menggunakan masker seperti itu ya. Kemudian juga hindari ini, kadang-kadang kalau misalnya kabut asap kan kadang-kadang juga jarak pandangnya itu kan, jadi kita harus hati-hati, kewaspadaannya juga harus tinggi kan, seperti itu.
0: Baik, Bu Devi, mungkin koordinasi lainnya dengan instansi terkait terkait kabut asap saat ini seperti apa Bu Devi?
2: Biasanya kan teman-teman dari BPBD juga biasanya juga ini ya, teman-teman dari BPBD kan untuk kebakaran lahan itu juga sering melakukan kegiatan, dan biasanya teman-teman dari BPBD biasanya memberikan himbauan-himbauan nih di sini apa namanya di titik-titik apa namanya ada kebakaran sebelah sini hutan lahan, kemudian disarankan seperti apa kepada masyarakat. Nah, seperti itu juga biasanya kami juga sering berkoordinasi kepada instansi terkait.
0: Baik, ada sosialisasi lainnya nggak Bu? Mungkin lebih ke pembagian masker atau lain sebagainya lah begitu ya dari Dinas Kesehatan Bu Devi?
2: Kalau saat ini belum ada terkait dengan pembagian masker, karena memang kalau kita lihat posisi kita itu indeks standar kualitas udara kita yang dari DLH itu adalah standarnya adalah posisi sedang. Posisi sedang, jadi masih belum. Kalau misalnya nanti indeks kualitas udara kita lebih jelek lagi, terus kemudian kalau kita lihat juga peningkatan kasus ISPA yang kita lakukan pemantauan secara rutin setiap minggu, tapi bukan ISPA aja yang kita pantau ya, tapi tadi penyakit-penyakit yang bisa berdampak atau menimbulkan kejadian luar biasa wabah itu kita pasti pantau, dan itu kalau terjadi peningkatan yang signifikan, pasti kita akan lakukan tidak lanjuti, mungkin pemberian masker seperti itu atau hal-hal lainnya. Jadi biasanya sih saat ini kami mengedukasi masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, tadi hindari atau kurangi kalau kegiatan tidak perlu keluar rumah, terus kemudian pakai masker, dan juga makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian minum air putih yang cukup, dan juga aktivitas fisik aktivitas fisik juga tetap dilakukan. Jadi itu tetap kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti itu.
1: Iya, Dokter Devi, apa langkah awal yang harus dilakukan masyarakat ketika mulai mengalami gejala ISPA?
2: Nah, biasanya gini, dilihat ya, gejalanya seperti apa. Mungkin kalau misalnya batuk-batuk bisa minum air putih, lebih banyak. Kemudian juga kalau misalnya batuk-batuknya tidak berkurang, ya pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau misalnya demam ringan, mungkin bisa pergi minum obat paracetamol juga boleh. Tapi kalau tidak ada perubahan, segera untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu.
1: Iya. Bagaimana cara masyarakat untuk membedakan ISPA yang mungkin misalnya ISPA yang ditangani di rumah saja atau yang akut ini, Bu Dokter?
2: Jadi gini. Maksud saya ISPA yang ditangani di rumah saja itu kan bukan ditangani
1: yang
2: di rumah
1: ringan,
2: saja, tapi
1: yang
2: maksudnya
1: gejala ringan,
2: tidak menimbulkan keluhan, tidak menimbulkan keluhan pada yang bersangkutan. Maksudnya tidak terlalu, misalnya batuk-batuk kecil gitu ya, tidak sampai mengganggu. Kemudian juga tidak ada demam, gitu ya, demamnya mungkin masih bisa ini dengan minum air putih. Kemudian juga istirahat, mungkin bisa terjadi perubahan. Tapi kami tidak menyarankan kalau misalnya itu sampai menimbulkan misalnya demamnya tinggi, kemudian batuk, pilek, nah itu tidak pergi berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah itu tidak kami tidak sarankan, karena tetap saja kita untuk mengobati lebih awal itu lebih bagus gitu kan.
0: Baik. Bu Devi, ini mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Tarakan dalam menghadapi kabut asap yang saat ini terjadi? Silakan Bu Devi.
2: Untuk masyarakat Kota Tarakan, jadi tetap saat ini tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau tidak perlu sekali untuk bepergian, hindari untuk bepergian. Terus kalau bepergian keluar rumah, kalau harus bepergian ya memakai masker seperti itu.
0: Baik, Bu Devi, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat, Bu Devi.
2: Amin.
0: Selamat pagi.
1: Iya, Reni, itu dia obrolan kita bersama
0: Kepala Dinas Kesehatan
1: Dr. Devi
0: Ika Indriati. Iya.
1: Untuk kasus ISPA di Kota Tarakan masih tergolong cukup aman ya, Reni?
0: Iya, malah menurun.
1: Malah menurun.
0: Tapi ya tadi ya sempat dikatakan ini menurun bisa jadi karena tidak periksa, ya karena lebih milih di rumah aja lah, gitu.
1: Diri sendiri aja.
0: Iya, itu dia. Ya pasti untuk Anda ya yang harus beraktivitas keluar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker.
1: Benar sekali.
0: Walaupun memang tingkatnya masih tergolong sedang ya, tapi ini bisa menjadi kewaspadaan kita. Jadi tetap warning lah ya.
1: Iya, benar sekali. Ya, Reni, jangan lupa untuk pakai masker ketika keluar rumah. Ini juga masyarakat Kota Tarakan, walaupun udaranya tidak seburuk beberapa kota di Kalimantan yang lainnya ya, Reni ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk kasus ISPA ini juga akan merebak.
0: Iya.
1: Baik, saat ini
0: masih ngobrolin ISPA?
1: Iya.
0: Masih ngobrolin ISPA, antisipasi ISPA. Iya. Kali ini Dinas Kesehatan Bulungan yang mengingatkan penggunaan masker di luar rumah. Oke, kita coba lihat informasi selengkapnya di mana masyarakat Kabupaten Bulungan mulai merasakan kabut asap, dan untuk mencegah penyakit ISPA, Dinas Kesehatan Bulungan mengajak masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah. Kepala Dinkes Bulungan Imam Sujono mengatakan pihak Dinkes melalui Puskesmas juga sudah mengajak masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah selama kabut asap menyelimuti Bulungan. Imam juga mengungkapkan jikapun masyarakat ada yang beraktivitas di luar rumah selama terjadi kabut asap, untuk tidak lupa menggunakan masker. Nah, intinya masker.
1: Masker, benar sekali.
0: Iya. Jadi tetap perilaku hidup sehat dan bersih ya. Jangan lupa cuci tangan kalau mau makan.
1: Benar sekali.
0: Jangan asal comot.
1: Dari luar rumah ya, tetap protokol kesehatan tuh harus tetap dijaga. Dari luar rumah jangan lupa ganti baju, cuci tangan dulu, baru pegang makanan, pegang anak dan lain sebagainya.
0: Itu dia. Iya. Karena sudah jarang hujan ini,
1: Kita
0: jadi penasaran.
1: Iya.
0: Air di Tarakan gimana ya kira-kira ya?
1: Bagaimana kalau kita tanya ke ahlinya langsung nih?
0: Nanti kita tanyakan ya.
1: Baik. Kita break dulu. Sesaat lagi kami akan kembali untuk menemani Anda di Halo RRI.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di
1: Halo RRI.
0: Dan untuk Anda pendengar, kami masih undang ya di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat di YouTube RRI Tarakan Official.
1: Benar sekali Reni, dan seperti yang kita janjikan tadi ya, kita akan bertanya tentang ketersediaan bahan baku air kita di Kota Tarakan.
0: Iya,
1: Reni.
0: Tapi Diti, sebelum ke narasumber ya, ini ada pertanyaan dari pendengar kita di pertemuan sebelumnya. Ini yang menanyakan, air di daerah Steleng Selumit pantai mulai mengecil, apakah embung sudah mengering? Nah, kita sudah terhubung juga ini bersama Direktur PDAM Tirta PDAM. Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan. Selamat pagi Bang Iwan.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Reni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali untuk hari ini.
0: Iya, di sini sama Reni dan Diti nih Bang Iwan.
2: Ya,
0: iya.
2: Gimana Mbak Reni?
0: Iya, Bang Iwan, ini tadi ada pesan yang masuk, air di daerah Steleng Selumit pantai mulai mengecil, apakah embung sudah mengering? Nah, coba update dulu bagaimana debit air baku di PDAM Tirta Alam, silakan.
2: Ya, kita patut bersyukur dengan kondisi kemarau di daerah kayak di Bontang, Balikpapan, Samarinda, itu sudah apa namanya, airnya sudah mulai penggiliran.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah di Tarakan ini tidak terjadi penggiliran. Nah, karena kondisi air baku kita itu untuk embung Bengawan dan Indulung itu masih bagus.
0: Mm-hmm.
2: Nah, cuma yang bermasalah di embung Rawasari dan Persemayan. Itu sudah min 100, sekitar 115 cm. Kalau di embung Binalatung min 87 cm. Nah, ini perkiraan kita, kita bisa bertahan di sekitar 14 sampai 15 hari ke depan.
0: Iya.
2: Nah, apa namanya? Kalau tadi keluhannya di Selumit pantai itu agak lemah, itu seharusnya tidak terjadi. Coba diperiksa kerannya, keran induknya dibuka, dicek tetangganya deras apa tidak, gitu loh.
0: Baik.
2: Ya, berarti tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau memang masih kecil, tolong dihubungi PDAM nanti dicek ke lapangan apa masalahnya mereka.
0: Baik.
2: Begitu Mbak Reni.
1: Iya, Pak Iwan, seberapa besar pengaruh musim kemarau terhadap produksi dan juga distribusi air kepada masyarakat ini?
2: Ya, untuk sekarang ini belum ada pengaruh.
0: Ya.
2: Cuma kalau ada gangguan kayak misalnya di Mamburungan, pipa 250 putus karena ada longsor. Kemarin di Juwata tidak mengalir satu hari karena ada pipa 4-in putus. Nah, cuma kendala-kendala masih kendala teknis saja. Belum ada supply air sebenarnya tidak masalah untuk sementara ini. Sampai 15 hari ke depan itu tidak masalah. Mungkin nanti kalau tidak hujan juga di 15 hari ke depan kita akan melakukan penggiliran.
0: Baik.
2: Tapi kalau saya lihat mudahan ada hujan lah ini nanti. Ini kan hari ini kan sudah mau hujan kecil kan?
1: Iya, masih malu-malu hujannya.
2: Hujan-hujan besar.
1: Iya. Baik, dan apakah Perumda PDAM sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi nih jika debit air baku ini terus menurun?
2: Sudah, kalau seandainya nanti terjadi penggiliran, kemungkinan terburuk nih terjadi penggiliran, pengaliran air. Nanti mungkin daerah-daerah yang terdampak seperti di pesisir atau daerah-daerah yang perbukitan, nanti kita bagikan air gratis menggunakan tangki.
0: Okay.
2: Air tangki.
0: Baik. Baik,
1: luar biasa.
0: Pak Iwan, ini berarti artinya jika Tarakan 15 hari ke depan ini belum hujan atau tidak hujan, air baku masih cukup aman di Tarakan?
2: Nanti produksinya akan menurun. Karena kita hanya mengandalkan dari embung Indulung sama embung Bengawan. Nanti produksinya akan menurun. Nah, kalau produksi menurun nanti ada daerah-daerah yang tidak mengalir. Begitu Mbak Reni.
0: Baik.
2: Nah, makanya antisipasinya daerah-daerah yang tidak mengalir nanti akan kita kirim tangki kayak dulu lah. Kita kirim mobil tangki, kita bagikan ke masyarakat.
0: Dropping air gitu ya.
1: Dropping air.
2: Iya.
1: Baik, Pak Iwan, apakah ada kemungkinan terjadinya pembatasan atau penghentian distribusi air di wilayah tertentu ini? Karena melihat debit air yang terus menurun.
2: Kalau 15 hari ke depan tidak terjadi hujan, embung kita tidak terisi di tiga embung ini, ya kemungkinan pasti nanti akan ada pengalian bergilir. Yang paling terdampak itu daerah pesisir paling ujung. Pesisir ujung kan daerah-daerah perbukitan itu.
0: Baik, Bang Yuan, berarti sampai saat ini belum ada keluhan terkait air begitu ya? Ini air tidak ngalir.
2: Belum ada. Makanya kalau kalau mereka bilang ini kecil, kemarin saya dapat keluhan airnya kecil, begitu dicek ternyata kerannya rusak, gitu kan. Diganti keran jadi normal lagi. Untuk sementara belum ada penggiliran.
0: Iya, baik. Bang Iwan, ada rencana tidak sih penambahan untuk sumber air baku di Tarakan, Bang Iwan?
2: Rencananya kan di Sungai Maya. Cuma untuk pembangunan embung itu kan ranahnya di BWS, Balai Wilayah Sungai, bukan ranahnya di Pemkot, di BWS, di pusat dia.
0: Oke. Tapi bisa pengusulan nggak dari PDAM begitu mungkin?
2: Kenapa Mbak?
0: Bisa diusulkan tidak dari PDAM mungkin ke instansi terkait begitu? Sudah dilakukan?
2: Sudah kita usulkan, sudah kita usulkan dari 2021.
0: Oh iya, baik. Tapi belum ada progres sampai sekarang?
2: Ini lagi di BPIW kemarin sini, Badan apa namanya pelaksana infrastruktur wilayah.
0: Iya.
2: Sudah di BPIW.
0: Baik, Bang Iwan, kalau seandainya ada penambahan embung begitu, itu air bakunya dari air hujan lagi kah atau seperti apa? Atau dari air tanah?
2: Air hujan, karena kita akan bangun embung Sungai Maya, menutup Sungai Maya, membendung Sungai Maya dan Sungai Mangatal di Juwata.
1: Di Juwata. Baik. Iya, Bang Iwan, apa yang perlu dilakukan pelanggan untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau ini nih, Bang Iwan?
2: Ya, menggunakan air secukupnya lah, jangan berlebihan. Karena kan apa namanya dengan menggunakan air secukupnya kan bisa menambah ketahanan air baku kita, menambah apa hari ketahanan air baku kita, dosa terlalu boros. Kita juga beruntung gitu kan Tarakan ini, sementara daerah lain kan sudah kekeringan itu. Tapi Tarakan ini sampai hari ini masih lancar-lancar aja, kita bersyukur lah.
0: Nah itu Bang Iwan, mungkin saya juga penasaran Bang Iwan, kan kalau sebelum-sebelumnya nih ketika satu atau dua minggu nggak hujan kan air kan sudah mulai bingung ini ya. Bingung bentar mati, bentar gini lah. Ini sebenarnya apa yang dilakukan PDAM Tirta Alam sekarang ini? Kok sampai saat ini masih bisa ini mengalir?
2: Kita tidak punya pompa cadangan di Embung Bengawan dan Indulung. Nah sekarang kita sudah mempunyai pompa cadangan. Jadi dulu itu kan pompa kita satu. Nah kalau satu itu, kalau dulu terjadi 2 minggu tidak hujan atau 10 hari tidak hujan, pompa kita ini satu ini cuma mengaliri di kampung satu. Nah sekarang pompanya dua, jadi IPA kita

0: maksimal lah. Baik, memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
1: Baik, Bang Iwan, ini kan hujan kan untuk saat ini ya, ini sudah bisa dikatakan hampir 3 minggu kita tidak hujan begitu. Nah, dari PDAM mungkin ada tidak langkah-langkah mungkin yang akan dihadapi jika memang perubahan iklim atau mungkin musim kemarau ini berlangsung lumayan lama lah, lebih dari 1 bulan misalnya, kan Tara kan nggak pernah kayak gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu nih musim berikutnya seperti apa. Ada antisipasi tidak?
0: Ya, kita ini kan sekarang ini kondisi Tarakan ini kan pada hujan. Pada hujan. Kalau seandainya terjadi terburuk begitu kan, tidak hujan sampai 2 bulan, ya kita memang tinggal mengharap hujan saja gitu. Karena sumber air baku kita hanya dari tada hujan, embung-embung tada hujan. Dan kita membendung semua sungai yang kira-kira bisa menyuplai air baku kita. Nah, kita berharap aja hujan itu tetap bisa cepat hujan begitu. Nah, beda kita dengan misalnya di Malinau, di Tanjung Selor atau di KTT yang dilewati sungai besar gitu kan. Kita kan enggak ada sungai. Paling bagus sungai Kampung Bugis, itu kan panjangnya cuma 2 kilo.
1: Terbatas. Iya.
0: Okay. Bukan sungai sebenarnya itu, paret. Paret yang
1: besar dikit. Paret yang agak besaran dikit ya.
0: Iya.
1: Iya, Bang Iwan, mungkin kedepannya ada tidak sih mungkin ada kerjasama dengan daerah-daerah yang punya sungai yang lebih luas itu, ada tidak Bang Iwan?
0: Kan ada dulu tahun 2015 itu desain engineering-nya kita akan mengambil air dari sekata, gitu kan. Tapi biayanya kan kalau dianya lewat bawah laut itu biayanya 1,5 T, ya kan. Kalau dia lewat jembatan bulan itu sekitar 700 miliar. Ya, tapi sekarang jembatan bulannya aja belum hadir.
1: Baik.
0: Di bulan sana. Sementara kalau untuk 1,5 triliun investasi dari Bulungan ke Tarakan belum ada belum. Anggaran itu belum ada sepertinya gitu.
1: Baik, itu masih jadi wacana lah dulu ya, Bang Iwan.
0: Iya, wacana. Idenya sudah ada, tapi enggak ada eksekusinya sampai sekarang.
2: Baik, Bang Iwan, bagaimana PDAM memastikan masyarakat ini untuk tetap mendapatkan informasi yang jelas ketika terjadinya gangguan distribusi?
0: Dilihat aja di medsos-nya PDAM, di IG, di Facebook, itu kan ada setiap hari kan kita infokan kan. Masalah kerusakan, masalah kehandalan air baku kita infokan.
1: Baik.
0: Setiap hari pasti dilihat aja di medsos kita.
1: Medsos
0: atau kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya WA atau ke nomor HP-nya hotline-nya PDAM itu bisa langsung ditekan aja kalau ada kendala.
1: Baik, Bang Iwan, ini mungkin yang terakhir Bang Iwan, himbauan untuk masyarakat lah. Khususnya pelanggan lah ya, terkait penghematan air, apalagi masih diprediksi seminggu atau dua minggu ke depan baru hujan ini Bang Iwan. Cukup lama ya.
0: Ya, silakan. Saya berharap pelanggan itu menghemat air, gunakan air secukupnya dengan kondisi kekeringan sekarang. Kita sudah lihat kan di beberapa titik Tarakan kebakaran, dan itu juga PDAM berkontribusi untuk memadamkan itu gitu kan, dengan menggunakan air baku di PDAM. Terus kedua, kalau ada keluhan langsung sampaikan aja ke PDAM, jangan mengeluh di media sosial, gitu kan? Karena kita sudah berusaha membuat yang terbaik untuk pelanggan, dan kita patut bersyukurlah di daerah-daerah lain. Satu minggu kemarin, 10 hari terakhir ini sudah mulai kekeringan, sementara di PDAM Tarakan masih lancar. Bahkan di Bontang tadi kemarin saya lihat di media sosialnya sudah melaksanakan sholat istighosah gitu kan. Nah, kita bersyukurlah. Nah, nanti malam juga ada acara di Islamic Center, Tarakan bersolawat. Saya usulkan kepada panitia kita minta doa hujan lah. Kita berdoa juga.
1: Baik. Oke.
0: Iya.
1: Ya. Bang Iwan, terima kasih banyak Bang Iwan. Semoga semoga PDAM bisa terus mengaliri air ke masyarakat, ke pelanggan.
0: Amin. Ya, salam hormat buat semua.
1: Siap.
0: Pemirsa RRI.
1: Baik. Selamat pagi.
0: Pagi. Ya.
1: Ya, pendengar itu dia ya, kepala PDAM Kota Tarakan Iwan Setiawan yang saat ini juga sudah memikirkan ya ke depannya seperti apa jika tidak hujan lagi?
2: Iya, langkah-langkah antisipasi mitigasi ya sudah dilakukan, sudah dipikirkan jauh-jauh hari.

0: Ferry ini ya, oleh Bapak PDAM kita. Bapak Iwan. Iya. Jadi mudah-mudahan kita berharap lagi Reni, hujan itu beberapa hari akan mengguyur Kota Tarakan.
1: Nah, itu dia. Ya tadi seperti Bang Iwan sampaikan ya, malam nanti ada istighosa di di Islamic Center Kota Tarakan ya. Tarakan Solawat dan Tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda juga dapat menyaksikannya juga ya di YouTube RRI Tarakan Official. Kita akan siarkan secara langsung.
0: Benar sekali, atau di 97,9 MHz.
1: Iya, pokoknya terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung di Halo RRI kali ini. Dan juga bagi Anda, kita akan bertemu seminggu tiga kali.
0: Seminggu tiga kali, di hari apa aja itu Reni?
1: Senin, Rabu, dan hari Jumat.
0: Yes, seperti hari ini di hari Jumat ya, ditutup kegiatan kita ditutup dengan Halo RRI.
1: Iya, kita absen dulu Diti.
0: Ya silakan Reni, ada siapa aja di belakang layar untuk hari ini?
1: Ada pengarah acara kita, Rustan, kemudian di operator ada Bung Pinar, Bung Akbar, dan juga Bung Romanto. Dan di multimedia ada Kezia dan juga
0: Anas.
1: Saya Reni Oktavia.
0: Dan saya Diti Hanggreni pamit. Kita ketemu di Halo RRI selanjutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang mendengar kembali menjumpai Anda di Tarakan Siang hari ini ya. Bersama saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi di antaranya. Seperti biasa kita akan hadirkan musik tradisional dan budaya di pukul 11. Kemudian kita akan ikuti juga silang sholat Jumat yang akan diikuti langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan ya. Dan tentunya ada berita Baguntaka pada pukul 13 serta Prodangdut pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani siang hari Anda ya, yang saat ini mungkin sedang santai di kamar ataupun sedang scroll-scroll media sosial, melihat notifikasi atau berita-berita ataupun juga postingan yang lucu-lucu ya, tentunya di Jumat ini ya, sembari juga menanti sholat Jumat pastinya. Kami hadirkan lagu dari Andin featuring Tomorrow People Ensemble dengan Warna-Warna. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari ke-7, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso memimpin langsung evakuasi medis menggunakan helikopter Dopin Basarnas AS-365 N3 Plus. Helikopter tersebut menuju Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Dalam operasi tersebut, dua warga dalam kondisi kritis berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Duanya mengalami cedera berat dan membutuhkan penanganan medis segera. Korban pertama merupakan laki-laki berusia 81 tahun yang diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban kedua, perempuan berusia 71 tahun, diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya diterbangkan menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, kemudian selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter Basarnas juga membawa bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di Manggarai Timur. Kantor SAR Momere bersama potensi SAR masih dilanjutkan operasi pencarian, pertolongan dan pelayanan kemanusiaan, dan ini dilakukan hingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mereka Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Danila dengan Senja di Ambang Pilu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Menuju informasi selanjutnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan atau OTT di salah satu kampus di Purwokerto, Jawa Tengah. OTT tersebut terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 14 orang pada Kamis 20 Agustus 2026. Mereka terdiri dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya di Jakarta. Salah satu pihak yang diamankan oleh KPK adalah rektor, dan kegiatan penyelidikan tertutup tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggaraan negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dua pihak yang diamankan di Jakarta langsung menjalani permintaan keterangan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sementara 12 orang lainnya menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas, Purwokerto. Selanjutnya 7 orang dari Purwokerto dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, hingga saat ini terdapat 9 orang yang sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK. KPK menyayangkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Lembaga Antirasuah menilai dunia pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi ruang pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi penanaman nilai dan karakter. Terlebih dugaan praktik korupsi tersebut diduga terjadi pada tahap awal penerimaan mahasiswa. KPK menilai proses pendidikan semestinya menjadi pintu bagi generasi muda untuk meraih cita-cita dan masa depan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto membenarkan adanya kegiatan tertangkap tangan di lingkungan kampus di Purwokerto. Ia menyebut dugaan perkara tersebut berkaitan dengan pengkondisian penerimaan mahasiswa baru. KPK kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung

tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari John Putuhena dengan judul Dua Sobat, ya pendengar, membuka musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Tentunya akan kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depannya hingga pukul 12 adalah lagu-lagu musik tradisional. Dan juga tentunya akan ada informasi-informasi menarik yang sangat sekali untuk Anda lewatkan. Jadi tetap dipersetarakan karena informasi yang tentunya update seperti informasi berikut, yaitu mengenai kepastian status guru P3K menjadi atau menuju PNS. Jadi harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara SN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru P3K penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru P3K penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 955.245 guru berstatus P3K. Dari jumlah tersebut, 231.000 merupakan P3K paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tapi juga berbagai satuan pendidikan termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak atau baca kembali di laman kami di rri.co.id. Lagu berikutnya masih ciptaan John Putuhena dengan judul Beta Ini Ananas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. LPP RRI menggelar Training of Trainers, uji kompetensi wartawan cyber pada Jumat dan juga Sabtu 21-22 Agustus 2006. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusbangkom Penyiaran Radio LPP RRI untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik wartawan cyber. Rangkaian kegiatan diawali dengan diskusi panel strategi pengembangan kompetensi jurnalistik LPP RRI pada Jumat pagi 21 Agustus 2006. Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan RRI, Dewan Pers, PWI, AJI, dan SMSI. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Ade Rosadi mengatakan pentingnya kegiatan TOT, uji kompetensi wartawan cyber di lingkungan RRI. Materi diskusi membahas strategi pengembangan kompetensi jurnalistik sebagai bagian penguatan kualitas sumber daya manusia. Agenda tersebut juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TOT UKW Cyber RRI. Berdasarkan jadwal, pada hari yang sama RRI mengesahkan Satgas Pengembangan Kompetensi Jurnalistik Radio. Pengesahan Satgas dilakukan oleh Direktur Utama LPP RRI setelah pelaksanaan diskusi panel. Peserta kemudian mendapat materi mengenai peraturan Dewan Pers nomor 3 tahun 2023, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Materi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat siang dengan narasumber Tovan Pamungkas. Agenda berikutnya membahas psikologi pengujian dan fakta integritas penguji. Materi tersebut disampaikan Soleman Yusuf sebagai bagian dari pembekalan bagi calon penguji OKW Cyber. RRI juga memberikan catatan penting bagi penguji terkait proses pengujian, klasifikasi penguji, kode etik, perilaku, dan fakta integritas. Materi tersebut disampaikan Endriman Butar-Butar. Pembekalan hari pertama ditutup dengan penjelasan modul ujian UKW Cyber RRI untuk jenjang utama. Materi tersebut mencakup pembobotan ujian dan disampaikan Soleman Yusuf. Pada Sabtu 22 Agustus 2026, peserta melanjutkan pembekalan modul ujian untuk jenjang madya dan juga muda. Menteri atau materi jenjang madya disampaikan Taufan Pamungkas, sedangkan jenjang muda disampaikan T. Haris Fadila. Rangkaian TOT kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan soal ujian TOT sebelum kegiatan ditutup pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Melalui kegiatan tersebut, RRI menyiapkan penguji yang memahami proses, materi, pembobotan, serta ketentuan etika dalam pelaksanaan UKW Cyber. RRI juga menempatkan pengembangan kompetensi jurnalistik sebagai bagian dari penguatan kualitas wartawan, khususnya di lingkungan lembaga penyiaran radio atau PPRRI. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai tema perjamuan delegasi Madani Malindo relevan dengan arah penguatan kebudayaan Indonesia saat ini. Menurutnya, tema negara Madani dalam konfigurasi kemajemukan budaya menggambarkan kondisi Indonesia yang kaya perbedaan namun tetap menjaga persatuan. Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan masih berusia hampir 2 tahun setelah dibentuk sebagai kementerian tersendiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebudayaan sebelumnya kerap berada dalam rumpun pendidikan atau pariwisata, meski memiliki kekuatan strategis bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang menjelaskan kekayaan budaya Indonesia juga terlihat dari keberadaan sekitar 28 aksara Nusantara yang berkembang dengan karakter berbeda. Keragaman bahasa, etnis, dan aksara menjadi bagian penting identitas bangsa yang perlu dirawat bersama melalui kebijakan kebudayaan berkelanjutan. Yang menyebut keberagaman Indonesia membentang dari Pulau Myangas hingga Pulau Rote, sekaligus menjadi kekayaan sosial budaya yang besar. Menurutnya perbedaan tersebut tidak menghalangi Indonesia bertahan selama 81 tahun sebagai negara yang tetap utuh dan terus berkembang. Yang menilai pengalaman Indonesia berbeda dengan Uni Soviet dan Yugoslavia yang terpecah menjadi sejumlah negara setelah puluhan tahun. Indonesia justru mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama, karena masyarakat memiliki fondasi kebangsaan dari sejarah budaya dan Pancasila. Ia berharap dialog Madani Malindo memperkuat pertukaran gagasan tentang kebudayaan, kemajemukan, dan kehidupan bernegara antara Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat membuka ruang baru bagi kebudayaan sebagai kekuatan strategis untuk menjaga persatuan Asia Tenggara. Cendekiawan Muslim Din Syamsuddin menyebut Forum Madani Malindo menjadi ruang berkuat hubungan budaya Indonesia dan Malaysia. Ia mengatakan Malindo Madani digelar di Jakarta setelah pertemuan perdana berlangsung di Kuala Lumpur tahun sebelumnya. Menurutnya, pertemuan pertama menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan mengenai hubungan kedua negara melalui dialog yang lebih luas. Ia menilai Jakarta memiliki makna khusus dalam perjalanan Malindo Madani, karena deklarasi Madani pernah berlangsung di Masjid Istiqlal.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

Barang siapa setelah sholat fardu mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, lalu menggenapi 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir, maka akan terampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Muslim.

Baik, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya akan kita ikuti ibadah sholat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan.

illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah Jumat ini, mari kita renungkan sebuah peristiwa agung yang mengubah arah kehidupan manusia, yakni kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau membawa misi mulia untuk menyempurnakan akhlak dan membimbing umat manusia ke jalan kebenaran. Pada masa sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia berada dalam kegelapan moral dan kejahiliahan. Dunia diliputi oleh kebodohan, ketidakadilan, dan penindasan. Di jazirah Arab, suku-suku saling bermusuhan. Kezaliman marjalela, perbudakan menjadi hal yang lumrah, dan kaum perempuan tidak memiliki hak. Selain itu, kaum Quraisy yang tinggal di Mekah telah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan justru menyembah berhala-berhala. Dalam keadaan seperti inilah, Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kedatangan Nabi terakhir sebagai pembawa cahaya kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah besar bagi umat manusia, terutama bagi kaum yang hidup dalam kesesatan sebelum risalah Islam tiba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan berbagai tanda yang menunjukkan keistimewaan beliau sebagai Nabi terakhir. Beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi, di antaranya adalah pertama, runtuhnya Istana Kisra di Persia yang sekarang ini dikenal dengan Iran. Beberapa menara Istana Kisra di Persia tiba-tiba runtuh pada malam kelahiran Rasulullah. Kisra adalah gelar bagi raja-raja Persia, dan kejadian ini mengindikasikan berakhirnya kekuasaan tiran yang berakar pada kezaliman dan penyembahan selain Allah. Ini menjadi simbol bahwa ajaran tauhid akan bangkit, menumbangkan segala bentuk kekufuran dan kesesatan. Yang kedua, padamnya api Majusi. Api yang disembah oleh kaum Majusi di Persia yang tidak pernah padam selama ribuan tahun, tiba-tiba padam. Ini adalah simbol dari hancurnya keyakinan batil dan datangnya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi adalah cahaya terpancar dari Mekah. Menurut riwayat, pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancar cahaya terang dari kota Mekah hingga mencapai Syam. Cahaya ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penerang bagi umat manusia, membimbing mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Yang keempat, pasukan gajah dan peristiwa tahun gajah. Tidak lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai tahun gajah, di mana Abraha, seorang pemimpin dari Yaman, datang dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang menghancurkan pasukan tersebut. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menjaga Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi terakhir. Masyiral muslimin rahimakumullah, semua tanda-tanda ini adalah bagian dari mukjizat yang menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah permulaan dari perubahan besar dalam sejarah peradaban manusia. Marilah kita merenungkan kembali betapa agungnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau sebagai rasul terakhir yang membawa ajaran Islam, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh sempurna dalam kehidupan kita, baik dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, maupun interaksi sosial. Sebagai umat yang mencintai beliau, sudah sepatutnya kita meneladani sifat-sifat mulia beliau seperti jujur, sabar, kasih sayang, serta keadilan. Kita juga diajarkan untuk selalu memperbanyak selawat kepada beliau, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan memperbanyak selawat, kita memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau dan diizinkan masuk surganya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu bersyukur atas nikmat besar berupa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbinglah kami agar senantiasa mengikuti ajaran beliau dan kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa

أكبر. سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر

0: したんだろうな。
1: الصلاة على الغائم رحمكم الله. Niatkan aku ikut salat gaib mengikuti imam karena bapak tidak tahu namanya. Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
2: Allahumma salli ala sayyidina
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
2: Allahumma
1: rahmaka. Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al sawma qara'nahu wa halalnahu hadiyatan baligha wa rahmatan nazilatan ala rawati man tamana amna bi sabiha wa talana alquran alazim li ajliha. Allahumma ij'al alquran laha fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'a minan nari sitran wa hijaban wa ala sirati nuran wa ila liqa'illah subhanahu wa ta'ala wasilatan wa sunna wa iyyahum ij'al almu'ida bainana wa bainahumul jannata ilahi ya rabbi. Wa jannatika jannatina.

akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga Grand Final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Pagun Taka. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpatan.

Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita Paguntaka edisi Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99.

0: 9,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tragen Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Palang Merah Indonesia Kota Tarakan membuka donasi bagi korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat, lembaga, hingga komunitas yang ingin menyalurkan bantuan bisa menitipkan melalui PMI Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajabsa.
1: Kita membuka donasi, kita sebarkan lewat media-media online, termasuk kita sebarkan lewat Kris.
2: Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7 beberapa hari lalu menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit. Untuk meringankan beban warga, Palang Merah Indonesia Kota Tarakan membuka donasi. Masyarakat, lembaga, hingga komunitas yang ingin menyalurkan bantuan bisa menitipkan melalui PMI Tarakan. PMI Tarakan telah menyiapkan rekening untuk menampung bantuan masyarakat yang ingin menyalurkan. Kepala PMI Tarakan, Haji Hamid Amrin SE, mengatakan donasi sudah dibuka dan disebarluaskan melalui media online. Masyarakat yang peduli dapat menyumbang langsung ke markas PMI Tarakan atau transfer secara online. Organisasi atau lembaga yang tidak memiliki jaringan ke Nusa Tenggara Timur juga bisa menitipkan bantuan melalui PMI Tarakan. Nantinya bantuan akan disalurkan melalui PMI Pusat atau langsung ke PMI Nusa Tenggara Timur.
1: Kita membuka donasi, kita sebarkan lewat media-media online, termasuk kita sebarkan lewat Kris. Bagi masyarakat yang peduli terhadap keprihatinan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, dapat menyumbang baik secara langsung ke PMI maupun lewat transfer secara online. Jadi seperti itu. Kalau ada organisasi, ada lembaga yang tidak punya jaringan sampai ke NTT, itu bisa menitip lewat PMI. Kalau PMI kan kita bisa lewat PMI Pusat, bisa langsung ke PMI NTT.
2: Untuk batas waktu donasi, Hamid Amrin meminta masyarakat menghubungi Sekretaris PMI Tarakan. Hamid Amrin mengakui, sementara itu PMI Tarakan belum menurunkan relawan untuk melakukan penggalangan dana di lapangan. Meski demikian, kegiatan itu bisa saja dilakukan apabila nantinya dibutuhkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September, masyarakat wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas.
3: Wilayah Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
3: Gelombang tinggi dan karhutla. Nah, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemaraunya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
4: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz. Stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz. YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan Laut Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
5: Apalagi kabut asapnya ini sudah tebal, jarak pandang itu terbatas. kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Kalimantan Utara, Rustan mengatakan jarak pandang selama melaut sudah terbatas sejak beberapa hari terakhir. Rustan menegaskan jika dalam beberapa hari ke depan hujan tidak mengguyur Tarakan, maka dapat dipastikan kabut asap semakin tebal dan nelayan kemungkinan besar tidak melaut demi keselamatan.
6: Apalagi kabut asapnya ini sudah tebal, jarak pandang itu terbatas, melihat pulau-pulau itu terbatas. Makanya kita tidak boleh berpisah dengan ini GPS sama kompas harus ada.
5: Oleh karenanya Rustan mengimbau kepada nelayan tradisional untuk menggunakan kompas dan global positioning system atau GPS agar saat kabut asap tebal dan membatasi jarak pandang nelayan tradisional tidak tersesat saat melaut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sahabat saksi dan korban LPSK RI mengingatkan pentingnya peran orang tua, khususnya figur ayah, untuk mencegah anak terjerumus menjadi korban kejahatan seksual akibat fenomena fatherless atau minimnya sosok ayah di rumah.
7: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luar sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah.
8: Maraknya kasus kekerasan seksual dan asusila yang menimpa anak di Kota Tarakan menjadi ancaman serius yang harus diputus dari tingkat keluarga. Pekerja sosial dinas sosial sekaligus sahabat, saksi, dan korban LPSK Kota Tarakan, Al-Ghifari Smith, menyoroti fenomena minimnya kehadiran dan kasih sayang ayah di rumah. Kondisi ini dinilai memicu anak-anak, khususnya remaja perempuan, mencari perhatian di luar rumah hingga rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan. Ia menekankan pentingnya penguatan pola asuh, komunikasi yang intensif, serta pembatasan area sensitif tubuh anak sejak dini demi membentengi mereka dari ancaman kekerasan seksual.
7: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luaran sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah. Ketemulah dia dengan laki-laki hidung belalang, maksudnya hidung belang, sehingga menjadi para korban. Mulai sekarang yang menjadi ayah harus lebih dekat lagi dengan anak perempuannya, sering-sering ngedate sama anak perempuannya, sambil makan, tatap matanya, dan sampaikan, ayah ini adalah laki-laki sedunia yang sayang sama kamu, nak. Jadi tolong hargai batas tubuhnya.
8: Selain peran keluarga, kontrol sosial masyarakat dan penegakan hukum tegas tanpa jalur mediasi damai untuk kasus asusila anak menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan anak kepada pihak berwenang agar hak perlindungan dan pemulihan korban dapat terpenuhi. Setiap Didi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita menarik diantaranya. Palangmerah Indonesia Kota Tarakan membuka donasi bagi korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat, lembaga, hingga komunitas yang ingin menyalurkan bantuan bisa menitipkan melalui PMI Tarakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September, masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari tiga macam dengan Wonder Woman membuka Prodangdut kita di siang hari ini. Prodangdut, dangdut adalah kita. Tentunya selain tiga macam ya, ada beberapa musisi atau penyanyi dangdut yang akan kami putarkan lagunya. Salah satunya ada dua TikTok dengan Jangan Lupa Bahagia, kemudian ada Tujuh Ikan, Ais dan Arza, kemudian Aif Nagrek, Ali Rahadi, kemudian ada Ale Elisa, Albert Rap featuring Natalie dengan Mantan Jangan Didaur Ulang, dan juga Ayang Pramuja dengan Kok Tega. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik ya. Dan di produk juga dapat Anda ikuti live TikToknya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dapat bergabung di live TikTok di sana. Anda bisa kirim-kirim salam, Anda bisa request lagu ya, dan tentunya bisa saling bersilaturahmi ya. Jadi langsung saja nanti bergabung di pukul 14 atau pukul 2 di live TikTok di RRI Tarakan. Oke. Dan berikutnya langsung saja kembali kami hadirkan lagu dari dua TikTok dengan Jangan Lupa Bahagia.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: mojok aja menunung, Jis.
1: Mending udah murim.
0: Iya. Hati-hati, tadi tangkap ke satpam lo.
2: Enggak.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi lagu dari Ais Arza dengan Aku Lelah yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada informasi menarik pendengar mengenai Raja Dangdut atau Bang Haji ya. Bang Haji Roma Irama ya. Tidak cuma dangdut, ternyata Bang Haji Roma Irama juga jago ngepop. Siapa bilang sang Raja Dangdut cuma jago ngeracik irama Melayu? Baru-baru ini jagat maya dibuat geger sekaligus takjub sama aksi panggung Roma Irama yang beda dari biasanya. Bukan membawakan begadang atau judi, musisi legendaris ini justru tampil membawakan lagu pop balad internasional Hello milik Lionel Richie. Aksi langka ini terjadi pas Roma Irama mengisi acara di pernikahan selebgram Nita Oktarina. Momen syadu sekaligus epic tersebut diunggah oleh akun Instagram @harmonikmusik pada 10 Agustus kemarin dan langsung viral di mana-mana. Diiringi alunan musik yang manis, vokal khas, dan gaya bernyanyi Roma Irama yang amat berkarakter. Sukses bikin lagu Hello makin terasa dalam dan berkelas. Pria yang akrab disapa Bang Haji Oma ini membuktikan kualitas vokalnya memang kelas atas dan effortless banget buat menyeberang ke genre apapun. Gara-gara video singkat itu, kolom komentar langsung diserbu netizen yang kaget sekaligus terpesona. Banyak yang gak menyangka legenda dangdut tanah air ini fasih dan santai membawakan tembang soulful hits era 80-an itu. Dan di usia yang tak lagi muda, kepewan Roma Irama di atas panggung tetap bikin anak muda kagum ya. Dan informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman detik.com. Jadi siapa sangka ya, tidak ada yang tahu ternyata Bang Haji tidak hanya jago dalam meracik lagu dangdut, tapi juga jago dalam menyanyikan lagu pop nih. Dan berikutnya pendengar, langsung saja kembali kami hadirkan lagu dari Aif Nagrek dengan Narsis.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya pendengar. Informasi menarik lainnya datang dari King Nasar, ya, yang bersiap kembali ke panggung besar lewat konser tunggal bertajuk King Nasar Concert Lost in the Jungle. Pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 di Istora Senayan, Jakarta, dengan iringan musik dari Erwin Gutawa Orkestra. Kabar konser diumumkan melalui poster resmi yang beredar dan menjadi penanda comeback panggung besar Nasar setelah sederet pencapaiannya di musik dangdut tanah air. Konsep panggung bertema hutan tropis yang megah disiapkan sebagai daya tarik utama, menyatukan elemen orkestra dan warna dangdut khas Nasar. Istora Senayan akan menjadi lokasi konser pada Sabtu 7 November 2026. Venue indoor dipilih untuk menghadirkan tata panggung dan tata suara yang mendukung format orkestra dan penampilan penuh energi khas Nasar. Konsep Lost in the Jungle diterjemahkan ke dalam visual hutan tropis yang megah. Elemen panggung akan dirancang untuk mendukung nuansa tematik tersebut, mulai dari tata cahaya hingga detail dekorasi yang menguatkan atmosfer rimba. Pembagian area penonton disusun berjenjang. Area festival berada di tempat di depan panggung, VIP dan tribun A VIP menempati bagian tengah, sementara sejumlah tribun bernomor mengitari panggung utama guna memberikan jarak pandang yang terukur. Penjualan tiket King Nasar Concert Lost in the Jungle dibuka pada 28 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi ini tercantum dalam materi pengumuman resmi, sehingga penggemar dapat menyiapkan pembelian sejak awal penjualan. Kategori tiket dan harga belum termasuk pajak dan biaya layanan terdiri dari VVIP seharga 3 juta setengah, tribun A VIP 2 juta 500, tribun 1A dan 1B 1 juta, tribun 2A dan 2B 700 ribu, festival A dan B 600 ribu, serta tribun 4A dan 4B 350 ribu. Pembagian zona mengikuti tata letak Istora Senayan. Area festival berada paling depan untuk pengalaman lebih dekat dengan panggung. Diikuti posisi VVIP dan tribun A di tengah, lalu deretan tribun bernomor yang mengelilingi venue. Untuk sudut pandang yang lebih luas, calon penonton yang dapat menyesuaikan pilihan kategori dengan preferensi lokasi, ya. Jadi bagi Anda yang mungkin ngefans sama King Nasar dan ada rencana juga mungkin liburan ke Jakarta di tanggal-tanggal tersebut, yaitu di 7 November, boleh banget nih untuk langsung mungkin pesan tiket, ya, untuk konser King Nasar Concert Lost in the Jungle, ya. Dan berdengar juga teman-teman yang ada di TikTok, lagu berikutnya dari Desi Afza dengan Mati Gaya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin ya. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, but...

Iya, mendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan juga menjadi tanda bahwa Pro Dangdut pada siang hari ini harus berakhir, dan juga mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda yang sudah hadir dari jam 10 siang tadi hingga saat ini pukul 15, dan juga teman-teman yang telah bergabung di TikTok ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rikita Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya, Jubaida. Setelah Anda mengikuti rangkaian ya tarakan di siang ini dengan segmen-segmen yang tentunya sangat menghibur, apalagi dalam segmen Pro Dangdut ya. Di sore hari ini pun akan kami hadirkan untuk Anda program-program dan juga informasi-informasi yang pastinya wajib sekali nih untuk kita ketahui, untuk mengisi ya amunisi kita di sore hari ini dengan informasi-informasi yang terpenting, mulai dari daerah, luar daerah hingga mancanegara. Pastikan Anda juga stay bersama dengan kami pendengar, karena nanti kita akan hadirkan lintas Banjar Nusantara ya. Informasi berjaringan mulai dari Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan dan juga tentunya Nunukan, dengan informasi-informasi terkini yang akan disajikan di ruang dengar Anda. Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube di RRI Tarakan Official. Untuk membersamai Anda di sore hari yang luar biasa panas banget ya, Tarakan masih dengan cuaca yang sama seperti hari-hari sebelumnya ya. Kita kasih lagu apa ya? Lagu apa aja ya, yang penting bisa membersamai Anda. Lagu dari Nania dengan Yang Terbaik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar Proso Utara kan channel informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam segmen Tarakan di sore ini. Gimana kegiatan setiap hari agak berubah nggak sih atau sebenarnya sama aja soalnya kan lagi panas terus nih ya. Biasanya mungkin ada yang sering keluar rumah, sekarang jadi mager banget nih keluar rumah terus soalnya panas banget ya. Jadi salah satu cara biar kita tetap enak keluar rumah apalagi untuk cewek-cewek ya, cowok-cowok juga bisa banget nih, jangan lupa untuk pakai sunscreen atau juga pakai sunblock ya, biar sinar matahari tuh gak langsung terpapar dengan langsung-langsungnya ya ke wajah kamu, ke kulit kamu gitu ya. Dan juga pastinya bisa melakukan perawatan-perawatan yang lain seperti sering-sering minum air putih, karena itu juga salah satu cara mencegah untuk kita tidak dehidrasi di cuaca yang memang lumayan panas banget. Dan juga kita doakan semoga cuaca saat ini tuh bisa kembali normal, dan juga titik-titik di Kalimantan Utara yang saat ini juga sudah tersebar luar ya, karena memang ternyata titik panas di Kalimantan Utara benar-benar sangat panas. Bahkan beberapa FYP di media-media sosial lainnya tuh terlihat bahwa banyak sungai yang sudah mulai kering ya, dan juga pantai-pantai yang juga udah mulai bisa dikatakan kering juga ya, seperti itu. Dan semoga bisa kembali seperti semula dan kita bisa kembali beraktivitas. Sebenarnya kalau panas-panas gini enak banget ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang di luar rumah dan lain sebagainya. Kita ambil hikmahnya, karena setiap kejadian, setiap keadaan itu pasti selalu ada plus minusnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita untuk selalu bersyukur untuk setiap apa yang ada di hari ini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bukan hanya daerah kota Tarakan, tapi ya sudah kita lihat informasi yang tersebar bahwa hampir ya seluruh Kalimantan. Nah, kali ini informasi datangnya dari Kalimantan Tengah yang saat ini juga sudah menggunakan masker dalam beraktivitas di luar rumah imbas kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Nur Halisa, ini salah satu warga, ini mengatakan bahwa kabut asap ini mulai dirasakan warga sejak 2 pekan lalu. Nur Halisa juga mengatakan bahwa kendati kabut asap tidak pekat, namun mengganggu aktivitas kesehatan masyarakat terganggu seperti sulit dalam bernapas. Ia juga menyebutkan pendengar karhutla berdampak aktivitas kegiatan belajar mengajar seperti jam belajar di sekolah yang lebih singkat, dan juga kebetulan ini Nur Halima mengatakan memiliki adik yang masih bersekolah. Sejumlah dan juga sebelum pemerintah mengerahkan 12.880 personel untuk penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah juga membuat sumur bor untuk memudahkan pemadaman titik api. Dalam keterangan tertulis dari Bakom RI, belasan ribu personel dikerahkan di 3 provinsi prioritas, yakni 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, selanjutnya 10.700 personel di Kalimantan Tengah, serta 770 personel dikerahkan di Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, informasi ini juga bisa menjadi edukasi bagi kita yang juga merasakan ya sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Tarakan. Jadi kalau bisa dan diusahakan untuk mengenakan masker kemanapun Anda berada untuk menjaga kesehatan kita, salah satunya dan terkhususnya untuk saluran pernapasan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih update pendengar terkait dengan fenomena kabut asap yang mana menyelimuti wilayah nih daerah Tarakan dan sekitarnya. Yang menjadi perhatian serius berbagai pihak dan buruknya kualitas udara akibat paparan polusi asap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, terutama masalah pernapasan. Dan kali ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti MKAS menyampaikan bahwa dampak polusi udara terhadap tubuh manusia itu sangat tergantung pada tingkat penurunan kualitas udara itu sendiri. Dan hal ini pun diungkapkan melalui sambungan telepon di acara Halo RRI pada Jumat 21 Agustus 2026. Meski demikian, pendengar, berdasarkan data pantauan Dinas Kesehatan Tarakan pada minggu ke-30 dan ke-31 tahun 2026, tren penderita ISPA yang mendatangi fasilitas kesehatan justru mengalami penurunan dan jumlah kasus tercatat turun kisaran 500-an kasus menjadi sekitar 270-an kasus saja. Menanggapi hal tersebut, Dr. Devi juga mengingatkan bahwa penurunan angka kunjungan ke faskes bukan berarti ancaman kesehatan telah hilang sepenuhnya. Namun ada kemungkinan warga yang mengalami gejala ringan memilih untuk berobat mandiri di rumah tanpa berkonsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Ya, pendengar, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, masyarakat di Palangkaraya sudah mengeluarkan himbauan untuk menggunakan masker dan juga tentunya untuk masyarakat Kota Tarakan juga kalau bisa diusahakan ya untuk menjaga kesehatan pernapasan Anda juga bisa menggunakan masker, apalagi yang sering motoran ya, gak berhenti-henti motoran ya. Usahakan pakai masker untuk bisa menjaga kesehatan Anda. Kita next, pendengar, sore hari ini membersamai Anda yang lagi tiduran, yang lagi makan di warung mungkin, atau yang lagi dengerin kita di radio mobil. Ini lagu dari Budila featuring Eliando dengan Suara Hati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
4: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
4: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
4: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
5: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Oh, mohon maaf. Ngantuk. Kayak meditasi gitu, sensasi. Okay.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di sore hari ini tepat di jam 17 sore, sekitar 6 menit lagi akan kami hadirkan Lintas Penyiar Nusantara ya. Namun sebelumnya kita bergeser dulu nih ke Penajam Pasar Utara. Nah, kenapa kita mengarah ke situ? Nah, ini masih bagian dari Kalimantan nih. Karena upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak selalu dilakukan melalui patroli dan juga penindakan. Di Babulu, kepolisian memilih pendekatan lebih dekat dengan masyarakat melalui jalan santai yang dirangkai dengan edukasi bahaya karhutlah. Dalam hal ini pendengar, kegiatan tersebut digelar Polsek Bahula bersama dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Babulu Jumat 21 Agustus 2026. Kapolsek Babulu Ibtu Andi Fatahidin memimpin langsung kegiatan bersama dengan sejumlah personel, dan jalan santai dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi informal antara polisi dan juga masyarakat di sela kegiatan. Personel menyampaikan bahwa pesan mengenai pentingnya mencegah kebakaran sejak dari lingkungan masing-masing, dan pendekatan ini pun pendengar menjadi penting karena pencegahan karhutla sangat tergantung pada perilaku masyarakat. Ya, pendengar, ternyata banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa Anda dapatkan melalui laman kami di rri.co.id. Selain menggunakan masker, tidak membakar lahan sembarangan atau hutan sembarangan, Anda juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas olahraga agar stamina tubuh Anda bisa tetap fit walaupun dalam keadaan yang panas-panasnya.

Dengar 97,9 biar kita usahakan lagu dari Aceh. Saya Perkasa featuring Bayu Soul 5 dengan Gantung. Kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banja Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore rekan Dewi.
1: Iya, selamat sore Ria di Samarinda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, mataharinya cukup cerah sore hari ini. Kalau Palangkaraya seperti ya? Apa ini?
1: Iya. Alhamdulillah kami juga sehat, Mbak Ria. Di Palangkaraya sore ini juga cerah, alhamdulillah. Walaupun ya terlihat juga masih ada kabut asap, Mbak Ria.
0: Kabut-kabut ya, iyalah. Jaga kondisi, sampaikan salam saya ke kawan-kawan yang lain, rekan Dewi ya.

0: Baik, terima kasih.
1: Informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
0: Iya Ria, informasi dari Palangkaraya ini sebanyak 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat ya mengikuti deklarasi Akbar ya, deklarasi Akbar perang melawan narkoba.
1: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita, Dewi dari Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya, sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan para pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara.
3: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang tiga anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat kita semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya tiga pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
3: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Mei Leli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
4: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari. Dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
3: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Ya demikian tadi ya pendengar dan juga Ria Arda, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Ria.
1: Terima kasih rekan Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan sore hari ini rekan Jube?
1: Iya, alhamdulillah Ria, sore ini cuaca Tarakan masih seperti hari-hari sebelumnya Ria, masih terpantau cerah dan juga panas ya, sama dengan Palangkaraya tadi. Dan juga informasi kita sore ini terkait dengan cuaca panas yang minim hujan diprediksi sampai September ya.
0: Baik, jaga kondisi kalaupun begitu rekan Jube dan kawan-kawan di Tarakan.
1: Siap.
0: Informasi silakan dari Jubaidah di Tarakan selengkapnya.
1: Terima kasih Riarda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Juwata Tarakan ini memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca yang panas. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Wilayah Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
2: Gelombang tinggi dan karhutla. Ya, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemarau-nya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Jubaida, Anda dari Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Mbak Ria Arda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, iya. Banjarmasin gimana kondisi cuacanya rekan Mada?
1: Masih dipanas dan juga masih ada sebagian wilayah yang berkabut. Termasuk saya ini Mbak Ria, hasil dari kena asap ini suaranya.
0: Wah, jaga kondisi, pakai masker ya.
1: Pasti insya Allah ya. Mbak Ria, tapi sehat ya di sana sama rekan-rekan juga?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa sore hari ini rekan Mada. Baik. Informasi apa yang akan dibagi sore hari ini rekan Mada?
1: Ini terkait dengan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling, Mbak Ria.
0: Wow, silakan informasi lengkapnya di Lintas Banjar Nusantara ya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Hewan ini sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi karena hampir punah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap perdagangan sisik terenggiling yang diduga terhubung dengan jaringan perdagangan satwa lindung lintas provinsi. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P pada Jumat 31 Juli 2026 di Banjarmasin. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, kedua pelaku ditangkap saat mobil yang membawa sisik terenggiling tiba di parkiran sebuah hotel di Banjarmasin. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan selama hampir satu tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan sisik terenggiling tersebut akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya barang ilegal itu diduga akan diteruskan ke jaringan di Vietnam dan China. Dari hasil pemeriksaan, sisik terenggiling diperoleh dari para pemburu di kawasan hutan Kabupaten Barito Utara dan Tabalong. Sisik dibeli dengan harga sekitar Rp1.500.000 per kilogram dan akan dijual kepada jaringan pengepul di Surabaya dengan harga sekitar Rp2.900.000 per kilogram. Polisi memperkirakan 64 kg sisik yang disita berasal dari sekitar 320 ekor terenggiling dewasa.
3: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan. Awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, ulangi, bagian itu sendiri atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyidik belum tahu.
2: Sementara itu, Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna menegaskan, perburuan liar menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi terenggiling. Terenggiling merupakan satwa yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saat ini masuk kategori terancam punah secara kritis.
4: Terenggiling ini kita ketahui merupakan satwa yang dilindungi. Dia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Terenggiling ini dia memakan pakannya itu semut dan rayap. Nah, kalau sampai terenggiling ini terancam punah atau jumlahnya menurun, maka bisa kita bayangkan keseimbangan di alam, ekosistem itu akan terganggu.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 40A ayat 1, huruf F, junto pasal 21 ayat 2, huruf C, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 11 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ria di Samarinda.
0: Terima kasih Yaumil Mada. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Gimana nih cuaca di Nunukan untuk sore hari ini rekan Angel?
1: Cuaca di Nunukan sore hari ini sangat cerah sekali Mbak Ria.
0: Baik. Informasi apa dari Nunukan untuk pendengar kita sore ini Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemerintah perluas renovasi sekolah ke daerah termasuk Nunukan.
0: Baik, silakan rekan Angel informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan. Laporan Delita Reri.
2: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
3: Krayan, SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu yang tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Fanggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
2: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian.
3: Kalau di saat ini tidak ada, kalau untuk SMP lah ya. Nah kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang, yang sekarang ini banyak kan di rehab sih, kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet dan lain sebagainya kan karena terbatasan anggaran di kabupaten, dengan bantuan rapid ini terbantukan juga jadinya.
2: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan dan lain sebagainya, dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Riri melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar Lintas Banyu Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kondisi kering serta minimnya hujan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. BPBD Kalimantan Timur mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
1: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibanding dengan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain resiko karhutla, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutla dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
3: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Jadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Niswar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 21 Agustus tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menjelang azan salat maghrib, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Fikri.

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: الموت.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pendengar Prosa Utarakan, channel informasi dan inspirasi masih bersama dengan kami di 97,9 MHz yang tentunya masih memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda pendengar. Gimana nih malam hari ini? Capek ya? Capek untuk Anda yang sibuk bekerja sana-sini, tapi ada juga loh ya yang santai di rumah, tapi ternyata pikirannya banyak sekali yang dipikirin, jadi sehingga juga menguras tenaga. Jadi jangan sampai ada yang bilang, ah kamu mah gak ngapa-ngapain, jadi nggak bakalan capek. Eits, ya. Tahu nggak sih, kadang-kadang pikiran-pikiran yang senantiasa bergejolak di kepala kamu atau orang lain, ternyata itu bisa lebih membuat dia capek ya, walaupun dia nggak gerak sama sekali. Jadi jangan suka ngejudge orang lain atau ngebandingin diri kamu lebih capek nih daripada saudara kamu ya. Dan tentunya pendengar, kita saling menghargai satu sama lain ya, dengan siapapun di sekeliling kita. Dengan ini pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bisa mendapatkan update informasi terbaru yang mana sudah kami hadirkan melalui laman kami di rri.co.id. Informasi apa saja, mau itu informasi saat ini terkait dengan karhutlah yang bisa dikatakan hampir sekalimantan ini juga kemarau ya, jadi banyak sekali kebakaran hutan dan juga lahan yang sehingga banyak membuat dampak-dampak yang bisa dikatakan tidak baik untuk masyarakat. Salah satunya adalah banyak ya di beberapa daerah lainnya di luar sana, itu masa aktif sekolah sudah waktunya sebentar saja, sekolahnya tidak sesuai dengan jam yang seperti biasanya. Keluar rumah wajib banget harus pakai masker ya. Jangankan cuma siang hari, malam hari juga wajib banget pakai masker, walaupun kadang-kadang nggak kelihatan ya ini apa namanya itu asap-asap atau debu-debunya. Tapi untuk saat ini setidaknya Anda bisa mewaspadai diri Anda dengan segala penyakit yang bisa terdampak. Dan juga tentunya pendengar, sebari dengan informasi tersebut, kami hadirkan informasi dari Indonesia dan Tiongkok. Ini sepakat memperkuat kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi yang mutakhir. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan perdana dalam Comprehensive Strategy Dialog atau Dialog Strategis Comprehensive atau CSD Indonesia-Tiongkok di Jakarta hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan pendengar, CSD ini menjadi platform untuk menindaklanjuti konsensus yang telah disepakati Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Xi Jinping. Dalam forum tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi kerjasama baru serta mencari solusi atas berbagai tantangan dalam hubungan bilateral. Dalam hal ini juga pendengar, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027 dan juga 2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi tahun 2022 hingga tahun 2026. Serta dalam pertemuan ini ternyata juga ada kesepakatan yang lain, yakni kesepakatan merevitalisasi dengan jumlah mekanisme strategi di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Ya, informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni ya rri.co.id, secara gratis tentunya, tinggal Anda klik dan dapatkan informasinya.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Dengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, malam ini ternyata kita akan melangsungkan pendengar siaran langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 1148 Hijriah, yang mana nanti pun akan ada selawat dan tausiah bersama dengan Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan LCM AG dan juga Ustaz Ibu Sam, yang mana kita akan siaran langsung melalui Masjid Baitullah Iza Islamic Center Kampung 4. Jadi pastikan untuk Anda setelah sholat isya bisa mendengarkan dan menyaksikan melalui Islamic Center secara langsung atau mendengarkan melalui platform di rri.co.id. Ya, mendengar kembali kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda, yang mana informasi-informasi ini kita kutip dari laman rri.co.id terkait dengan ekspor pisang dan nanas Indonesia ke Jepang. Ini mendapatkan tambahan alokasi kuota melalui skema tarif red kuota, yang mana bertarif 0%, dan tambahan kuota tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. PLH Direktur Ekspor Produk Pertanian dan juga Kehutanan Kemendag Bayu Wicaksono Putro menjelaskan bahwa ketentuan berlaku pengiriman pisang dan juga nanas ke Jepang dalam kerangka IJPA, dan ketentuan ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2026 yang mana mulai berlaku 1 Agustus 2026. Penyelesaian atau penyesuaian ini pendengar di mana merupakan tindak lanjut protokol perubahan Indonesia-Jepang Economic Partnership and German atau IJPA yang ditandatangani pada tahun 2024. Dan perubahan protokol ini pun kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. Dalam hal ini pendengar, sebelumnya kuota ekspor pisang segar ke Jepang itu ditetapkan sebesar 1.000 ton per tahun untuk pos HA0803. Sementara itu untuk nanas segarnya itu berat kurang dari 900 gram mendapatkan kuota sebesar 300 ton per tahunnya, dan di tahun ini pun mendapat kan kenaikan untuk ekspor. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, LPP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, kalau mau lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum,

0: benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini, tambah Destri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
5: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
4: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
6: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
4: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
7: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
7: Maka kami memohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Khalil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas.
8: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa majelis hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
9: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin majelis hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
8: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
10: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
11: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
10: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
12: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
10: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
11: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
13: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya. Saya ngeliat di IG temen itu penasaran gitu, jadi penasaran.
11: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir Timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina Palestina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami bisa berikan, tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda tarakan solawat dan tausiah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Selamat Ibnu Syam dan Nabila Abdul Rahim Bayan langsung dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center.

0: Tony.
1: Kembali lagi tim siaran langsung RRI Tarakan dalam rangkaian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW langsung dari Islamic Center Masjid Baitul Izzah Kota Tarakan. Dan pendengar, suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Islamic Center ini berjalan cukup meriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidil ban warjukni fahman. Yang terhormat Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Khairul Master Kesehatan, beserta Ibu Hajah Siti Rujia SKPBDN, dan Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Ibnu Saud Is beserta Ibu Jubiati. Yang kami hormati, pimpinan TNI Polri tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ada di Kota Tarakan. Yang kami hormati, pimpinan perwakilan lembaga negara di Kota Tarakan. Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kota Tarakan, para asisten di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, beserta seluruh kepala perangkat daerah Kota Tarakan, dan kami mengucapkan selamat datang di bumi Paguntaka Kota Tarakan kepada Al-Mukarram, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam, LCMA, atau Ustadz Ibnu Sam, dan Ibu Nabila Abdul Rahim Bayan, LCMAG, atau Ustazah Nabila. Yang kami hormati, Lurah Sekota Tarakan. Yang kami hormati, Organisasi Masyarakat Sekota Tarakan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Sekota Tarakan. Hadirin kaum muslimin dan muslimah. Pada kesempatan yang penuh keberkahan, marilah kita sejenak menundukkan hati dan membuka kembali lembaran kehidupan seorang yang mulia. Manusia yang kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Manusia yang akhlaknya menjadi teladan sepanjang zaman. Manusia yang dicintai kepada umatnya begitu besar, bahkan sebelum kita mengenal dan bertemu dengannya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Puji dan syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, ridho dan inayah jua, kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah nanti, teriring ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapat khusyuk dan tawadunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berikut kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Nabila Abdul Rahim Bayan LCMAG. Kepada beliau kami persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan LCMAG. Semoga baik yang mendengar maupun yang membacanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengar dan simak bersama sambutan Wali Kota Tarakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Master Kesehatan. Kami persilakan.
2: Sesaat lagi kita ikuti sambutan dari Wali Kota Tarakan dalam memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umrid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LCMA dan Ibu Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan LCMAG, selamat datang di Bumi Baguntaka Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Juga yang saya hormati Wakil Wali Kota Tarakan Bapak Ibnu Saud Is beserta Ibu Jumiati. Yang saya hormati Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 13 ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Pangkalan TNI AU Anang Busra ataupun yang mewakili. Yang mewakili Komandan Satuan Brimo Polda Kalimantan Utara. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Juga yang saya hormati rekan-rekan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tarakan, hadir Ketua DPRD Kota Tarakan Bapak Muhammad Yunus, juga hadir Bapak Kapolres Tarakan Bapak AKBP Bonavosius Rombuas beserta istri. Juga yang saya hormati yang mewakili Komandan Kodim 0907 yang diwakili Bapak Kasdim 0907, juga yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, yang mewakili Komandan Yonip Marinir 18, yang mewakili, yang saya hormati Komandan Yonip Raider 613 Raja Alam, Letnan Kolonel Infanteri Alim Saadi SE, juga yang saya hormati yang mewakili Komandan Satradar 204 Tarakan, yang saya hormati yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kota Tarakan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tarakan, Ibu Haja Siti Rujia, SKBDN, dan juga Ibu-Ibu Porkopimda yang sempat hadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan, para asisten, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, yang saya hormati pimpinan Bangkal Tim Tara Cabang Tarakan, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, yang saya hormati para kepala bagian di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tarakan yang juga sekaligus Ketua PCNU Kota Tarakan Bapak Kiai Abdul Samad LCMA, juga yang saya hormati pimpinan organisasi Islam Kota Tarakan yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati pengurus badan pengelola Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan dan juga Imam Besar Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan, dan hadirin tamu undangan lainnya yang hadir pada malam ini yang jumlahnya kira-kira ada 20.000 orang ditambah yang di luar maksudnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan Tarakan Bersalawat yang merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026. Salawat serta salam, marilah tidak henti-hentinya kita manjatkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat dan keluarganya dan juga kepada umatnya hingga akhir hayat nanti. Hadirin jamaah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai kegiatan seremonial belaka, tetapi hendaknya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan, mengenang keteladanan dan juga akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi manusia yang jujur, manusia yang amanah, manusia yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga harapan kita mudah-mudahan dari momentum peringatan ini kita bisa mencontoh sebagian kecil dari akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk kita masyarakat Kota Tarakan bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Tarakan yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama, yang terdiri dari berbagai paksi dan organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu harapan kita mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan pada malam hari ini secara bersama-sama, mudah-mudahan menjadikan Tarakan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang selalu mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kota yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian Tarakan akan tetap menjadi kota yang aman dan tentram, kota yang sejahtera, kota yang makmur di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, saya kira kita mau dengar tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Oleh karena itu saya akhirilah sambutan saya ini, gak usah panjang-panjang. Terima kasih banyak, saya kira Pak Ustadz sudah hadir di Kota Tarakan, dan Ibu Ustazah terima kasih banyak. Saya kira luar biasa, ini sambutan luar biasa dari masyarakat Tarakan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah untuk menjadi berkah untuk Kota Tarakan yang sama-sama kita cintai. Ke pasar beli pisang setandan untuk dimakan bersama saudara. Kalau Rasulullah kita jadikan teladan, insya Allah Tarakan makin maju dan sejahtera. Ya, saya hampir lupa kepada semua yang terlibat di dalam kegiatan ini, yang berkontribusi. Saya atas nama pemerintah Kota Tarakan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sumbangkan untuk kegiatan ini menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua. Ayu ting-ting naik gerobak, yang penting kita kompak. Ayu ting-ting beranak satu, yang penting kita bersatu. Pergi ke pasar membeli ikan ditemani aura kasih. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi sambutan Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Khairul, Master Kesehatan.
0: Allah barik alaihi wa alihi.

Baiklah hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah, terlebih dahulu kami persilakan kepada panitia untuk menjalankan sedekahnya kepada seluruh para jemaah yang hadir. Kami persilakan kepada panitia.

Hadirin kaum muslimin dan muslimah, perlu kami sampaikan kepada seluruh para undangan yang hadir bahwa pada malam hari ini akan disampaikan pengumuman menghias telur Malai, dan juga pada akhir acara akan ada pembagian door prize. Jadi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk tetap di tempat sampai dengan acara ini berakhir. Baiklah hadirin kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan dengar dan simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. K.H. Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LCMA dan juga Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan LCMAG. Kepada beliau kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes banget ya. Udah pada makan belum? Belum. Masya Allah, kasihan amat. Yang semangat, ini kita lagi merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kesenangan kita, tunjukkan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, itu nampak sudah makan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati ayunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyid waladi Adam yawmal qiyamati wala fakhr. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alayna futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur alayna rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna wa la taj'al fina wa la baynana wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Tarakan Bapak Dr. Haji Khairul Mkes beserta Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Tarakan Bapak Ibnu Saud Is beserta Ibu. Para pimpinan daerah, para pimpinan TNI, para pimpinan Polri, hadir di sini Pak Kapolres, hadir juga di sini Ketua DPRD, Ketua MUI, pimpinan-pimpinan ormas keagamaan, hadir juga Imam Besar Masjid Baitul Izzah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kiai, para ulama, para asatidz, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya untuk mereka semua. Mudah-mudahan mereka semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di sini insyaallah semuanya diampuni dosa-dosanya. Diluaskan rizkinya. Dimudahkan urusannya. Dilunasi hutang-hutangnya. Kok kenceng? Banyak utang, Pak. Pulang dari sini insyaallah lunas hutangnya. Amin. Ke Penang membawa keponakan. Beli terompah untuk alas kaki. Sungguh senang masyarakat Tarakan mendapatkan berkah karena merayakan Maulid Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di sini bersama istri di Kota Tarakan. Terima kasih juga Umi Titi dan seluruh panitia yang telah kemudian jadi wasilah kami bisa hadir di sini. Dan lebih senangnya lagi karena kami hadir di sini di momen Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui bulan ini adalah bulannya kelahiran Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal atau Rabiul Anwar yang penuh cahaya karena diliputi keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kita bisa dapat di kitab Sahih Al-Bukhari. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Lalu apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Madza a'dadta laha? Emangnya kamu sudah nyiapin apa? Kok berani-beraninya nanya hari kiamat? Ya. Kita ketahui bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ya. Dalam surat Al-Hajj, di awal-awal surat Hajj, bagaimana Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat?
Tetapi orang ini nanya, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Mada adat talaha, kata Rasulullah, emang kamu sudah siap apa? Apa kata orang ini? Ma a'dattu laha bikathrati siyami wassalati, bikathrati salati wassiyami wassadaqah. Aku memang belum menyiapkan diri untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyak salat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Walakinni uhibbuha wa rasulah. Tapi yang aku siapkan adalah aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang yang engkau cintai. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini, ini yang paling jauh katanya dari mana? Dari Malaysia ada? Dari Nunukan ada? Enggak ada. Semua yang hadir di sini karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, masalah cinta itu sesuatu yang sangat berharga. Ya. Maka jangan pernah meremehkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan kita dengan lahirnya Rasulullah itu akan berpengaruh untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat, bapak-bapak ibu tahu, paman Nabi namanya Abu Lahab. Ada yang tahu enggak, Bu? Paman Nabi namanya Abu Lahab tahu? Bu. Tahu enggak? Tabbat yada Abi Lahabiu. Disebutkan Abu Lahab ditetapkan menjadi penghuni neraka karena termasuk yang kemudian memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwa pamannya Abbas, pamannya Nabi namanya Abbas, bermimpi di dalam mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, madza fa'alallahu bika? Apa yang Allah perbuat untukmu? Kata Abu Lahab, aku disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatanku di dunia. Tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin Allah meringankan siksaku karena dulu aku senang akan lahir ponakanku yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang kafir saja bisa mendapatkan manfaat karena senang lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bukan cerita, bukan ngarang, ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Abu Lahab yang ditetapkan masuk neraka itu bisa mendapatkan keringanan akan azab karena senang lahirnya Nabi. Karena senang lahirnya Nabi, saat itu Abu Lahab membebaskan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Karena saking senangnya lahirnya keponakannya, walaupun senangnya itu bukan karena senang Nabi, senang keponakan, keponakannya lahir, pamannya senang. Karena senang keponakannya lahir, beliau bilang, engkau bebas wahai Thuwaibah. Thuwaibah yang memberitahukan bahwa ponakannya lahir, kau bebas. Saking senangnya kepada Rasulullah lahir, maka semua yang senang akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Semua yang hadir, semua yang kemudian berkontribusi acara ini, semua yang kemudian punya andil untuk kemudian mengadakan acara-acara yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itulah hendaknya kalian bersenang-senang. Kita diperintahkan bersenang-senang karena karunia Allah dan rahmat. Imam Ibnu Abbas
disebutkan di dalam tafsir Imam Asyuyuti bahwa rahmat yang dimaksud dalam hadis ini, dalam ayat ini adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di ayat yang lain Rasulullah disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam, maka kita diperintahkan senang akan rahmat Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa masyarakat Tarakan saking senangnya mereka buat telur, masyaallah. Telurnya dihias dengan merah putih. Masyaallah. Ya, luar biasa. Ini menggambarkan bagaimana mereka senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang merayakan hari lahirnya. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa hari Senin?" Kata Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu fihi." Itu adalah hari lahirku. Rasulullah merayakan hari lahirnya dengan puasa. Rasulullah mengajarkan kita merayakan hari-hari di mana itu bukan hanya kelahiran Nabi, itu adalah kelahiran bagi umat manusia dari kegelapan. Minadzulumati ilan nur. Hari lahirnya Nabi itu bukan hanya lahir manusia, tapi lahir hidayah, lahir kemudian keberkahan, lahir kemudian cahaya yang menerangi seluruh dunia ini dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mudah-mudahan yang hadir semua di sini niatkan yang betul hadirnya di sini adalah karena cinta, karena kemudian senang dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan muliakan dunia dan akhirat ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betul kata Pak Wali Kota tadi, momen maulid ini mudah-mudahan tidak cukup hanya sebatas seremonial ya, tetapi dimanfaatkan betul peringatan-peringatan bulan Rabiul Awal ini dengan kita memperbanyak lagi mengenal siapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan belajar lagi apa perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Kita belajar lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemudian belajar lagi bagaimana Rasulullah hidup dengan keluarganya, bagaimana hidup dengan tetangganya, bagaimana Rasul hidup dengan masyarakatnya. Mudah-mudahan harapan Pak Wali Kota tadi, masyarakat Tarakan, mudah-mudahan masyarakat yang baldatun toyibatun warabun wafur, suami istrinya harmonis ya, amin ya rabbal alamin ya. Bu pengen masuk surga gak, Bu? Pengen. Siapa yang pengen masuk surga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha dkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, dikatakan kepada perempuan itu silakan masuk surga dari pintu manapun. Jadi gampang kalau pengen masuk surga, taat kepada suami. Ibu-ibu di sini taat enggak kepada suaminya? Bu, silahkan ibu sholat yang banyak, puasa yang rajin, sedekah yang banyak. Ibu tidak taat kepada suami, habis amalnya. Oh, ya. Tenang Bu, nanti ada masanya bapak-bapak juga. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amuru ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an yasjuda li zaujiha." Kalau aku boleh memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain,
kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ya, saking bagaimana kemudian seorang suami itu, kemudian kita sebagai istri untuk taat kepada suami. Ya. Masya Allah, kata ibunya ya, berat amat. Berat gak bu? Gak berat lah ya. Taat kepada suami ya. Ibu-ibu yang soleha itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cirinya tiga, bu. Ya, ibu-ibu dulu pak ya, nanti bapak-bapaknya. Cirinya tiga bu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri yang soleh itu cirinya tiga. Yang pertama, idza nadharta ilaiha sarratka. Jika kau pandang ia, ia akan menyenangkan dirimu. Ibu-ibu, kalau di rumah ya, sambut bapak pulang kerja dengan senyuman. Jangan merengut. Ada beras, enggak ada beras, senyum. Ya, bu. Dandan yang cakep, pakaian yang terbaik, jangan kondangan ya, make upnya 2 cm. Tapi kalau di rumah baunya bau bawang, bajunya bau bawang atau bau minyak kayu putih, ada yang begitu? Ada? Ya bu, harusnya di rumah harus lebih baik dandannya daripada ketika kondangan. Ya bu. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, ciri perempuan yang solehah adalah ketika di rumah datang suaminya memandang serotka, membuat engkau wahai para suami senang kepada istri-istrimu. Ya. Enak dipandang, ya. Senyumannya manis, ya. Pakaiannya kemudian sangat memukau, ya. Itulah ajaran Islam, ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai seorang suami tentu tidak boleh semena-mena. Tidak boleh zalim. Ya, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Rasulullah selalu memanjakan istrinya. Bahkan istrinya ketika pengen naik unta, itu Rasulullah jadi tangganya, bu. Jadi istrinya kan enggak nyampe naik unta tuh. Rasulullah duduk, pak, bu. Itu jadi tangganya. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu kalau masuk mobil, dibukain enggak pintunya sama bapak? Iya, bukan nabi, pak, bu, bukan nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu kemudian menyenangkan istri-istrinya. Istrinya Siti Aisyah pengen melihat kaum Habasyah yang bermain dengan alat perang di Masjid Nabawi, digendong, difasilitasi. Bahkan di umur 50 tahun Rasulullah masih sering bercanda dengan istrinya, dengan Siti Aisyah. Bayangkan ibu-ibu, ini sedang perang, sedang persiapan perang, pasukan ribuan disuruh maju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu. Rasulullah dan Siti Aisyah di situ kemudian melakukan lomba balap lari, bu. Balapan sama Siti Aisyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangkan istrinya, membahagiakan istrinya. Ketika makan daging, Rasulullah makan dulu. Siti Aisyah suruh makan dulu dagingnya, baru Rasulullah baru makan bekas gigitan Siti Aisyah. Sungguh bagaimana Rasulullah memuliakan istri-istrinya. Insyaallah bapak-bapak di sini menjadi suami yang memuliakan istri, amin. Pak, kalau istrinya minta emas 10 gram dikasih enggak? Dikasih enggak? Jangan. Kasihnya 100 gram.
Sallu ala Sayyidina Muhammad. Itu kemudian kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istriku dan anak-anakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memuliakan anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya, ada cucunya namanya Umamah. Cucu Rasulullah namanya Umamah. Itu ketika menggendong cucunya, ya. Rasulullah salat sambil menggendong cucunya. Padahal bisa saja cucunya diletakkan saja, biarin nangis. Tapi itu tidak dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cucunya nanti merasa karena sibuk sholat saya dicuekin. Tidak. Walaupun lagi sholat, ibadah kepada Allah, beliau tetap menggendong cucunya. Ketika cucunya ketika sujud, Rasulullah meletakkan cucunya kembali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain? Hasan dan Husain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika khutbah Jumat, jadi Rasulullah lagi khutbah nih, bapak-bapak ibu-ibu lagi khutbah, tiba-tiba Hasan Husain, ya, dengan pakaian yang kepanjangan baru masuk masjid, keserimpet, Pak. Tahu keserimpet nggak, Pak? Ah, ini bahasa Perancis. Keserimpet, ya. Keserimpet itu apa? Saking panjangnya kemudian sampai jatuh. Ya, sampai jatuh. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah turun dari mimbarnya, Pak. Lagi khutbah. Subhanallah. Lagi khutbah, digendong Hasan dan Husain, dibawa ke atas mimbar. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah. Ayo barang.

ala Yasin Habibillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengin keluarganya harmonis, kata Rasulullah, bangunlah keluarga itu dengan ibadah. Jadi jadikan rumahnya itu tempat ibadah, jangan tempat maksiat. Kenapa ada perceraian, ada keributan di rumah tangga? Karena di rumahnya dibiarkan ada maksiat. Kemudian datanglah setan yang menggoda mereka semuanya. Tapi kalau di rumahnya dibuat untuk ngaji, apa kata Rasulullah? La taj'alu buyutakum maqabir, jangan biarkan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang ada di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau di rumah bapak ibunya sama-sama ngaji, anaknya ngaji, insyaallah tidak ada setan yang menggoda dan mengganggu keharmonisan keluarga. Kalau di rumah digunakan untuk ibadah, saling membantu atas urusan ibadah, maka insyaallah keluarganya menjadi keluarga penuh mawaddah, penuh rahmah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita sebagai suami istri diminta untuk saling tolong-menolong dalam urusan ibadah? Apa kata Rasulullah? Rahimallahu imra'an qama minal lail. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam untuk salat tahajud. Qama minal laili fa shalla tsumma ayqadha zawjataha, lalu membangun istrinya. Fa in abat ya nadha ala wajhal ma, kalau istrinya ini enggak mau bangun, kata Rasulullah, dicipratin pakai air. Ya, dicipratin apa disiram pakai ember? Dicipratin, kata Rasulullah. Ya. Kalau istrinya enggak mau bangun, kata Rasulullah, nadha ala wajhal ma, dicipratin pakai air. Wa rahimallahu imra'atan, Allah akan merahmati seorang perempuan. Qamat minal lail, bangun malam. Ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Bagaimana Rasulullah dalam urusan sholat sunnah saja, kita diminta saling tolong menolong, saling membantu. Yang satu ketiduran, bangunin. Yang satu sudah sholat, yang lain membangunkan. Jangan dibiarin. Qamat minal lail, fasollat, lalu sholat. Thumma ayqadat zawjaha, lalu membangunkan suaminya. Fa in aba nadha ala wajhil ma, kalau suaminya tidak mau bangun, dicipratin dengan air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan menurunkan rahmat kepada keluarga yang saling bantu membantu dalam urusan ibadah. Jadi kalau keluarganya pengen harmonis, kata Rasulullah, bangun rumah tangganya dengan dasar ibadah. Jangan biarkan ada maksiat yang terjadi di rumah. Maka insyaallah keluarganya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu pengen masuk surga semuanya? Cinta sama Rasulullah. Ya. Kalau cinta kepada Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah. Kalau cinta kepada Allah, ikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti ajaranku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit? Hah? 10 menit lagi. Ya, alhamdulillah. Karena saya harus berbagi dengan istri saya. Nah, ibu-ibu kan nunggunya Ustazah Nabila kan? Ya, Masya Allah. Ya. Insya Allah ini wajah-wajahnya wajah penghuni surga semuanya. Amin. Kecuali tadi yang tidak taat kepada suami. Atau laki-laki yang dolim kepada istrinya. Nah. Ya. Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, ya,
Rasulullah kemudian menceritakan, mengumpulkan ibu-ibu. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, aku banyak melihat kalian menjadi penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu banyaknya perempuan. Perempuan protes, ya Rasulullah kok bisa? Kami sholat sama mereka, kami juga bersedekah, kami pengajian, bahkan pengajian ibu-ibu lebih ramai. Jilbabnya beda-beda. Pengajian A jilbabnya kuning. Pengajian B jilbabnya merah. Tapi kok kami paling banyak masuk neraka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kebanyakan kalian yakfurnal ashir, banyak kalian kufur nikmat, tidak bersyukur kepada suaminya, banyak membantah kepada suaminya. Itu penyebabnya penghuni masuk neraka perempuan. Ya. Bu. Bapak pulang dari kerja. Neng, tolong dong buatin kopi. Apa kata ibunya? Emang enggak tahu tempatnya kopi sama gula? Ada yang begitu ada? Insyaallah di sini enggak ada. Adanya di kota sebelah. Tapi katanya pindahan dari sini. Sallu ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak juga, ya. Bapak-bapak jangan sampai mendolimi istri dan anak-anak, karena semuanya ini akan dipertanggungjawabkan. Ya. Bapak-bapak tidak bisa masuk surga kalau masih ada kedzaliman kepada istri dan anak-anaknya. Muliakan mereka. Mereka adalah kemudian kata Rasulullah lutfan bil qawarir, ya. Lutfan bil qawarir, bersikap lembah lembutlah kepada qaruroh. Qaruroh itu bejana air yang terbuat daripada apa namanya kaca ataupun keramik. Apa kata Rasulullah? Ini kalau pecah itu sulit ngegabungin lagi, walaupun dilem tetap kelihatan itu. Itu gambaran bagaimana Rasulullah menggambarkan perempuan itu seperti qawarir, seperti qaruroh. Lutfan bil qawarir. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullah fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah atas istri-istri kalian. "Fa innakum akhadtuhum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna." Ya. "Bi kalimatillah." Kalian mengambil istri kalian dari mertua kalian dengan amanat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian menghalalkan istri kalian dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main bapak-bapak, ya. Jangan sampai mendolimi istri. Ya. Jadi sebenarnya gampang. Kalau pingin sama-sama masuk surga, saling kemudian berlapang dada. Ya. Semuanya kalau pengin masuk surga disebutkan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang akan masuk surga, ada yang orang yang kadhimin al ghaiz, mampu menjaga amarahnya. Wal'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Jadi bapak sebenarnya layak untuk marah. Istrinya mungkin tidak membuatkan kopi. Bapak sebenarnya layak untuk marah, tapi bapak ingat ayat ini, bapak jaga amarahnya, maka bapak termasuk penghuni surga. Kadziminal ghaiz wal'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Ibaratnya umatnya Nabi besar Muhammad itu hatinya harus seluas samudra, bapak-bapak, ibu-ibu. Samudra itu kalau dikencengin, dikencingin, dikotorin, kira-kira berubah enggak airnya? Pak, samudra, tahu samudra, Pak? Lautan yang luas. Dikencingin, dikotorin, kira-kira berubah enggak airnya? Tetap jernih. Tapi kalau kobakan kecil, baru dikencingin, dia akan berubah dan bau. Betul apa betul?
maka umat Nabi Muhammad itu harus seluas samudra. Kalau ada yang melempar batu kepada kita, balas dengan jeruk 1 kilo. Kira-kira begitu. Kalau pengen menjadi penghuni surga, berat Ustaz. Ya, memang berat. Kata siapa mudah masuk surga itu? Ya, berat. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana beliau dilempari batu, disakiti. Justru beliau menjenguk ketika dia sakit. Dihina sampai berdarah-darah, justru didoakan. Ketika Rasulullah ke Taif, dilempari batu, dilempari kotoran. Ketika itu datang malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, mereka sudah keterlaluan. Saya diutus oleh Allah. Kamu pengen, engkau pengen apa? Aku bisa menimpakan gunung Akhsyabain ini kepada mereka penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Mereka belum tahu. Bal arju an yakhruj min aslabi man ya'budullah la yusyriku bi syai'a. Bahkan aku berharap nanti keluar dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak akan menyekutukan Allah. Justru Rasulullah mendoakan mereka yang baik bagi orang-orang yang menyakiti. Ada perempuan Yahudi matanya buta, setiap hari menghina Rasulullah, setiap hari Rasulullah menyuapi makanan kepada perempuan itu. Bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal masyarakat Tarakan untuk saling asah, saling asuh, saling harmoni antar keluarga, harmoni antar tetangga, harmoni antar ormas. Ya, ini jangan sedikit-sedikit antar ormas ribut. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut, ribut. Ya. Yang salah itu enggak sholat subuh. Semuanya ada dalilnya. Semuanya punya landasannya. Ayo mari kita bersatu. Ya, umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, perbedaan apa pemahaman itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Ya Taibah, ya Taibah. Ishtaqna lik

0: At-Thayyibah. Ayo bapak-bapaknya enggak bisa nih. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa, Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kita nanti bersama baginda Rasulullah di surga Firdaus. Nanti di surga itu kita akan mengingat cerita ketika waktu di dunia. Jadi nanti ketika masuk surga kita akan ngobrol gini, Bu, ingat gak dulu malam apa nih, malam apa nih, malam malam Sabtu di Baitul Izzah Tarakan itu dulu kita ketemu tuh, Bu. Ya Allah, kita udah masuk surga sekarang. Itu nanti penduduk surga akan mengingat itu semuanya. Mudah-mudahan semuanya min ahlul jannah, amin. Ya, mudah-mudahan bi ghairi hisab wala sabiqati azab, tanpa hisab, tanpa azab dulu. Makanya kita doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Berhenti sampai situ? Tidak. Waqina. Jadi kita minta dunia kebaikan, akhirat kebaikan, yaitu surga, waqina adzabannar, dan kita dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena ada orang masuk surga tapi transit dulu di neraka. Kita enggak pengin, kita penginnya langsung waqina adzabannar, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu bisa semuanya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena sekarang waktunya untuk Ustaz Nabila untuk menyampaikan apa yang insya Allah akan disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan untuk setiap yang hadir, setiap yang mendengarkan dan menyaksikan, dan semua keluarga dan keturunan sampai hari kiamat. Allah berkahi, Allah muliakan dunia dan akhirat. Bang Topik minum teh tarik. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al a'malana a'malan salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin minhu shay'an ya rabbal 'alamin. Al-mukarram wali Madinah Tarakan hafizahullah ta'ala wa ahluh, wa aydan wakil atau naib wali Madinah Tarakan hafizakumullah jami'an, wa aydan jami'al mudara wa jami' man aydan ya min al muassasat wal jihat al hukumiyya, wa aydan al jihat al askariyya wa ghairihim hafizakumullah jami'an. Pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Okay. Ya, yang kami hormati terutama Pak Wali kita beserta keluarga, dan juga Pak Wakil Wali Kota, Pak Wakil Tata Tarakan, dan juga keluarga, dan juga semua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hafal ya itu urutan-urutannya itu ya, jadi mohon maaf. Tapi alhamdulillah saya bahagia sekali. Ini pertama kali saya hadir di kota Tarakan, ya. Alhamdulillah orang-orangnya ramah, ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini, insya Allah, dan kita bersama-sama senang dan apa meraih dan bahagia dengan adanya Maulid Nabi Muhammad, atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sedikit Ustaz sudah menyampaikan tentang bagaimana kalau kita pengen menjadi keluarga yang harmonis. Tentu kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti jawabnya cinta kepada Rasulullah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita mau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti mau. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dia akan nanti bangkit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surganya nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memantaskan diri untuk dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian pengen dicintai olehku, kata Rasulullah, sangat mudah sekali sebenarnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang aku sangat cintai dari antara kalian, dan orang yang akan nanti kedudukannya yang sangat dekat denganku di hari kiamat nanti, adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Akhlak baik itu seperti apa? Ya, mungkin di malam hari ini saya menyebutkan beberapa saja sebagai contoh. Karena apa? Karena kadang-kadang kita menganggap itu hanya sebatas, ah itu mah formalitas, itu hanya sebatas kewajiban antara saudara, antara anak dan orang tua, atau antara dari orang tua untuk anak, atau antara saudara. Tidak. Ada namanya karakter rahmah, sifat rahmah, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri oleh Allah ya memberi sifat rahmat ini kepada Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat lagi hadis tadi ya, inna, coba kita baca sama-sama ya. Ya, qala Rasulullah. Silakan sama-sama. Qala Rasulullah. Saya baca, nanti silakan ikutin ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manzilatan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pengen kedudukan kita nanti di surga dekat dengan Rasulullah, maka kita perbaiki akhlak kita. Dan kalau kita perhatikan setiap nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki akhlak mulia semuanya. Tapi masing-masing nabi memiliki sifat yang apa? Istimewa. Seperti dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahimal ladzi waffa. Kalau Nabi Musa, wa dzkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan. Ya. Tentang keikhlasan Nabi Musa yang sangat tinggi, yang luar biasa. Tentang Nabi Ismail, wa dzkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi memiliki, masing-masing nabi itu memiliki sifat yang unik. Tapi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang akhlaknya Rasulullah, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berakhlak yang sangat agung. Jadi semua akhlak itu kalau di Rasulullah itu 100% full. Maka malam hari ini saya pengen kita cross check, apakah sifat-sifat itu ada di kita? Kalau ada, dari berapa kita kasih nilai? Jangan-jangan kita itu nol. Kalau tentu kalau 100 itu untuk Rasulullah, setidaknya kita mendekati. Yang pertama adalah sifat rahmah, kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Madinah, beliau sudah ya ada 3 kali peristiwa orang-orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada jenazah seorang perempuan Yahudiyah. Lalu Rasulullah sedikit berdiam, lalu lanjut lagi kegiatannya atau berbicara dengan para sahabat. Para sahabat bingung, wahai Rasulullah, kenapa engkau berdiam tadi? Kenapa engkau berdiri dan berdiam? Apa kata Rasulullah? Barusan lewat jenazah, maka aku mendoakannya. Kata para sahabat, ini kan dari orang Yahudi. Ini kan dari kalangan orang Yahudi yang menyakiti engkau wahai Rasulullah, yang pernah mencoba membunuh engkau wahai Rasulullah. Rasulullah, awalaisat nafs, bukankah dia adalah seorang jiwa yang sudah tidak ada lagi, yang masih pantas saya doakan agar dapat rahmat dari Allah? Masya Allah. Bagaimana juga ketika seorang pemimpin Daus, kabilah Daus, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, doakan untuk kaumku agar mereka dapat bencana. Mereka sudah melampaui batas. Saya berusaha untuk mendakwahi mereka, mereka tidak mau mendengar. Sudah saya nasihatin, tapi mereka tidak mau berubah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung mengangkat tangan. Tapi Rasulullah tidak mendoakan yang buruk. Justru Rasul agar mereka dapat hidayah. Allahumma hdi dausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaum Daus, sesungguhnya mereka tidak tahu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini rahmah, kasih sayang. Dan bahkan kalau kita lihat kasih sayangnya Rasulullah yang luar biasa itu ya, suatu hari ketika datang cucunya Nabi, itu Rasulullah mencium mereka. Lalu ada seseorang datang, apa yang melihat itu ya. Apa dia bilang? Saya innali minal abna'i 'asharatan ma qabbaltu ahadan minhum. Saya punya anak 10, tapi tidak ada satu pun di antara mereka aku cium. Apa kata Rasulullah? Wa madza yaf'al in naza'allahu min qalbika ar-rahmah. Ya. Ya, apa yang saya bisa buat jika hatimu sudah dicabut rahmah darinya? Jadi bentuk kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal kita cross check nih ya. Apakah bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita? Apakah kita mulmuamalah bil misil? Ya, mereka buat baik, kita buat baik. Mereka buat buruk, nah, ini ujiannya di situ. Kadang-kadang ya, ketika mereka berbuat buruk, apakah kita membalas atau kita mau seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kan pengen dicintai oleh Rasulullah. Ada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya, kita usahakan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang luar biasa yaitu ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, kabirul munafiqin, pemimpin orang munafik di kota Madinah. Ketika meninggal, Rasulullah memandikannya. Rasulullah mensolatkannya, bahkan Rasulullah mengantarkannya ke liang kuburnya. Dan tentu ya Sayyidina Umar bin Khattab saat itu sangat marah sekali. Wahai Rasulullah, bukankah dia pernah menyakitimu? Wahai Rasulullah, bukankah dia pernah memfitnahkanmu? Bukannya wahai Rasulullah, ketika perang Uhud saat itu yang seharusnya kita menang, tapi ulahnya kita jadi kalah. Dan Rasulullah selalu apa, Sayyidina Umar begitu gigih dan apa ya, sangat marah gitu. Da'ni ya Umar, kata Rasulullah, udah biarin, biarin. Itu bentuk kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu memang dapat teguran dari Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Kalau nanti ada orang munafik lagi yang meninggal, maka jangan engkau salatkan lagi karena mereka tidak pantas. Tapi Ibu, kalau kita posisi kita di seperti apa di tempatnya Rasulullah, di posisi Rasulullah, apakah kita mampu Bu untuk memaafkan? Belum tentu. Dia sudah meninggal, alhamdulillah sudah meninggal. Kita lebih tenang hidupnya. Rasulullah seperti itu. Subhanallah ya. Akhlak Rasulullah itu luar biasa sekali. Tinggal lagi kita cross check ya Bu, ya, Bapak. Nah, dari sifat rahmah ini dari 0 sampai 100 kita dapat berapa? Ada juga sifat namanya at-tawadhu', ya. Tawadhu', syadid, ya. Tawadhu' itu bukan tahu duit, ya. Nah, kadang-kadang orang Indonesia ada-ada aja, ya. Nah, tawadhu' kayak tahu duit. Nah, bukan, ya. Tawadhu' itu merendahkan diri. Apa? Oh, kerendahan hati. Mohon maaf, salah translate, ya. Kerendahan hati, ya. Suatu hari datang seseorang mencari Rasulullah, sedangkan Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya orang itu tidak bisa membedakan mana yang raja, ya, mana yang rakyat, gitu ya. Sama. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan khuyirtu, saya diberi pilihan, an akuna malakan atau an akuna malikan nabiyan au akuna abdan nabiyan. Saya diberi pilihan agar saya pilihan pertama jadi raja tapi nabi, atau hamba tapi nabi. Tapi Rasulullah apa? Pilih menjadi hamba dan nabi, ya. Jadi ini menunjukkan ketawaduan yang luar biasa, ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mungkin sekarang itu apa ya, diajak sama anak-anak yang berkebutuhan khusus, ditarik Rasulullah. Rasulullah gak bilang, hei kamu anak kecil misalnya, enggak, Rasulullah ikutin, ya, saking tawadhu'nya, subhanallah ya, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditarik tangannya Rasulullah, diajak ke pasar sama anak itu, ya, dia bilang aku pengen beli ini, dibeliin sama Rasulullah. Saya, dia bilang saya pengen beli makanan itu, dibeliin sama Rasulullah. Dan Rasulullah tidak bilang sudah ya kita pulang dulu, enggak. Sampai dia bosan anak itu, baru dia pergi, ya. Dan itu selalu Rasulullah menemaninya selama dia masih memegang tangan Rasulullah. Itu bentuk ketawaduan yang luar biasa. Ada juga sifat atau karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-wafa, setia. Kita tahu semuanya ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah di usia berapa? Di usia berapa? Istri pertama, Sayyidah Khadijah, di usia 25 tahun. Dan beliau bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha itu selama 25 tahun. Jadi ketika Siti Khadijah meninggal, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 50 tahun. Dan Rasulullah tidak langsung menikah setelah itu. Kenapa? Karena Rasulullah masih mengingat bagaimana Siti Khadijah, perjuangan Siti Khadijah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduda 3 tahun, ya. Setelah itu baru menikah dengan Siti Saudah.

lain. Jadi kalau kita perhatikan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63. Jadi setianya itu dengan Siti Aisyah, Siti Khadijah itu luar biasa. Bahkan setelah wafatnya Siti Khadijah pun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk atau menakluk kota Mekah, ya, itu setelah berapa tahun ya? Ketika Rasulullah datang ke kota Mekah, kata Rasulullah, "Ibnu li khaymah bi janib qabr Khadijah." Bangunlah tenda, ya, untukku, ya, samping atau dekat kuburnya Siti Khadijah. Setia luar biasa. Dan bahkan dalam perilaku ini itu menunjukkan kesetiaannya juga kepada Al-Ansar yang selama itu mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Rasulullah mengatakan bangunin rumah di kota Mekah, oh berarti sepertinya Rasulullah enggak akan balik lagi ke kota Madinah. Makanya Rasulullah mengatakan ibnu li khaymah, tenda. Ibarat atau isyarat bahwa Rasulullah hanya tinggal sementara saja di kota Mekah dan Rasulullah akan kembali ke kota Madinah bersama para Ansar. Setia Rasulullah, orang yang sangat setia. Bahkan ada sahabat Nabi pun mengatakan, "Wahai Nabi, bukannya engkau punya rumah di kota Mekah? Rumahnya Abu Talib peninggalan pamanmu." Apa kata Rasulullah? "Akhadahu Uqail ibn Abi Talib." Sudah diambil oleh anak pamanku Aqil, padahal masih ada haknya Nabi di situ. Kata para sahabat, "Gak apa-apa, ambil aja, tinggal aja di situ." Tapi kata Rasulullah, "Wa kaifa yakunu wafa'i bi Abi Talib?" Bagaimana dengan kesetiaanku kepada pamanku Abu Talib? Masya Allah. Jadi selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang. Jangan sampai kita ya seperti orang-orang yang di mana orang berbuat 1000 kebaikan karena satu kesalahan kita lupa 1000 kebaikan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang menjahatinya dengan segala macam rupa, tapi kalau ada satu kebaikan itu yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi di cross check ya, Bu. Kita setia enggak sama saudara? Kita setia enggak sama pasangan kita? Kita setia enggak sama orang tua kita? Ada yang orang tuanya sudah meninggal, sudah dilupakan, tidak diulangkan lagi, kirimin Fatihah, tidak dikirimin salawat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena entah pernah berbuat kesalahan lah atau apa. Jangan sampai seperti itu. Di antara teman, antara kawan, antara saudara, tetangga, di lingkungan, jangan sampai karena satu keburukan kita lupa 1000 kebaikan. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Kalau kita pengen Rasulullah mencintai kita, maka kita harus ya mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sifat lagi, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang rahmah, tentang tawadhu', tentang wafa atau setia. Ada juga sifat yaitu namanya jabrul khawatir. Apa itu jabrul khawatir? Jabrul khawatir itu ya kalau ada orang-orang yang lagi susah, sedih, selalu Rasulullah hadir untuk menghibur hati mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil ya yang biasanya dia main punya peliharaan burung. Qadallah, burungnya itu mati. Hatinya sedih gitu ya. Anak kecil ya. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Ya Umair, ma fa'alan nughair?" Ya. "Wahai Umair, apa yang telah terjadi kepada burung kecilmu itu?" Lalu dia bercerita, "Burungku seperti ini, seperti itu, seperti itu." Menghibur hati Rasulullah. Ada juga salah satu sahabat Nabi
yang ber

0: bernama Julaib. Julaibib ini anak muda yang jomblo, ya, udah jomblo, ya, tidak tampan, miskin lagi. Kata Rasulullah kepadanya, ya Julaibib, ala tatazawwaj, ya, wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Apa jawabnya Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Gitu ya. Saya ini sudah tidak tampan, gitu ya. Ya, miskin lagi. Kata Rasulullah, ana uzawwijuka. Ya udah, saya nanti ya akan menikahimu. Ya mencari, ya, mencari istri untukmu. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Julaibib kepada salah satu keluarga di kota Madinah. Ketika mereka datang melamar, anak, apa namanya, ayahnya yang perempuan, dia bilang, nanti dulu deh, nah, kita lihat-lihat dulu. Jadi tidak langsung jawab iya, gitu ya. Ketika ayahnya menyampaikan kepada putrinya, putrinya langsung marah. Wahai ayahku, Rasulullah sendiri yang melamar, masa ditolak? Ya udah, kata ayahnya, besok kita pergi ke Rasulullah, akan memberi jawaban, kita terima lamaran Julaibib. Qadarullah, besoknya adalah peperangan, dan Julaibib ikut peperangan itu. Ketika pulang, ya, Rasulullah bertanya, ma tafqiduna min ahlikum, siapa di antara keluarga kalian yang sudah meninggal, gitu ya. Ada yang bilang A, B, C, D, gitu ya. Apa kata Rasulullah? Walakinni afqidu Julaibam, ya, Julaibib, ya. Tapi saya kok kehilangan Julaibib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah subhanallah, ya, ya, orang yang biasa, ya, yang mungkin tidak ada kedudukan, tapi Rasulullah ingat. Rasulullah mencari di antara yang meninggal, yang syuhada. Ternyata Julaibib meninggal syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafanahu biridaihi, ya, mengkafannya dengan pakaiannya Rasulullah, dan Rasulullah menguburkannya sendiri. Lalu Allah, Rasulullah mengatakan, ya Rabb, inni radin an Julaibib farda anhu. Ya Allah, aku ridha kepada Julaibib. Maka wahai Allah, ridhalah engkau kepadanya. Allah, ya. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen, ya, kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus perbaiki akhlak kita. Mungkin kita menganggap akhlak baik itu hanya, ya, sudah seperti kebiasaan saja. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, kalau kita niatkan karena kita pengen mengikuti Rasulullah, pengen kedudukan kita dekat dengan Rasulullah, maka insya Allah kita akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk penutup di momen malam hari ini, saya pengen kita semuanya selalu mengingat. Kenapa sih kita harus banyak bersalawat? Banyaknya bersalawat adalah bentuk cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya bersalawat ketika musim maulidan saja, ya. Di hari-hari yang lain malah dangdutan atau lagu-lagu viral. Akthiru minas salati alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatan alayya, kata Rasulullah. Karena salawat-salawat kalian ini ditampakkan di hadapanku, kata Rasulullah. Allah. Kita salawat tadi masya Allah dengan salatullah, salamullah, ya taiba, ya taiba, dan banyak lagi salawat-salawat yang tadi sudah dilantunkan oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ya. Itu semua tampak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah agar insya Allah nanti di akhirat kita Allah Rasulullah mengenal kita dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya dan mengenal kita dengan akhlak yang baik yang kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin kaum muslimin dan muslimah, untuk keberkahan acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin langsung oleh Al Mukarrom Ustadz Dr. K.H. Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LC.MA. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Sallu ala qurrati ayunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik la hadrati habibina al-a'zama sayyidina al-akram syamsin nabiyina wa qamaril mursalin sayyidina wa qurrati ayunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alikullin wa sahbikullin ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع من له حق علينا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. يا الله أمبني دوسا كمي. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Ampuni dosa-dosa seluruh masyarakat Tarakan, seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Ampuni dosa-dosa seluruh masyarakat Indonesia. Ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah wafat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya Allah, semua yang hadir di tempat ini, ya Allah, jangan biarkan keluar dari tempat ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosanya. Jangan biarkan Engkau keluarkan mereka dari tempat ini kecuali telah Engkau penuhi hajat-hajatnya, kecuali telah Engkau sembuhkan penyakit-penyakitnya, kecuali telah Engkau lunasi hutang-hutangnya, kecuali Engkau telah mudahi urusan-urusannya. Ya Karim, ya Mannan, ya Rahman, di momen yang mulia ini, ya Rab, ya Allah ya Karim, jadikan momen ini momen untuk meningkatkan iman dan takwa kita, kecintaan kita kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkan kami nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Perkenankan kami minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dihidangkan kepada kita semuanya, ya Allah, sehingga kami tidak akan lagi pernah merasa kehausan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dosa kami begitu banyak, ya Allah, tanpa ampunan-Mu kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah, fa innaka bina, fa innaka ghafur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Tanpa ampunanmu ya Allah, kami termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Berikan kami karunia yang halal ya Rabb daripada yang haram ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan kepadamu dan mengikuti sunnah rasulmu. Jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari musibah dan bala, jauhkan kami dari keburukan dunia dan akhirat. Berkahi penduduk Tarakan, berkahi seluruh umat Islam, berkahi keluarga kami dan anak keturunan kami sampai hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul wa syafa'atir rasul, taysiril umuril fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على سيدنا محمد.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang telah kita dengarkan bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah pada malam hari ini tidak hanya menjadi ilmu yang kita dengarkan, tetapi juga menjadi nasihat yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dalam beribadah, memperbaiki akhlak serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita pembagian door prize dan juga pengumuman, terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh para donatur yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Tarakan Bersalawat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Al Hidayah, Pia Aga Satradar 204, Ibu Kapolres Kota Tarakan, Ikatan Wanita Pindrang, FKPT Tarakan, Aisyia, Iwaka BB, PDKP MDI Provinsi Kalimantan Utara, BKMT, Pemaaf, Haja Husniati dan Besti, Komunitas Sedekah Tarakan, Bindari School, Alumni Haji Miss Fala, Iwa SS, DWP, Akpai, Haja Wahida atau PT Wahida Ten Risau, PDRI, KKBM, Yayasan Asakida, Sedekah atas nama Almarhum Jani Andri Jani, Retna Sulistiarini, Sarina Majelis Silaturahim Guru Non Ikro, Salim Gasesela atau KBST, Al-Mijiat Berau, Sedekah atas nama Almarhum Hasan bin Ahmad, Zahra Nurkom, Suryadi atau anggota Dewan Gerindra, PDAM, Bank Kaltim Tara, PT Medco EP Tarakan, PT Taspen, Hasriani dan juga Haja Leila. Terima kasih kepada seluruh para donatur yang telah memberikan hadiah dan sponsornya atas kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya, kami akan bacakan pengumuman pemenang.
3: Ya, pendengar, demikianlah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim Kerabat Kerja RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita kembali ke studio.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja Anda ikuti ya, siaran Tarakan Salawat dan Tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam dan Nabila Abdul Rahim Bayan yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Dan berikutnya pendengar, menginjak pukul 22 lewat 22, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia ya, dalam segmen Ruang Rindu.

Mabar sampai pagi, kejar rank tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asal otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman kak. Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Yang mendengar lagu dari miliknya Mercies dengan Dalam Kerinduan menjadi lagu penutup di segmen Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Dan sebagai program terakhir ya di Tarakan malam ini, kembali kami hadirkan saja lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik untuk menemani istirahat malam Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar. Kembali menjumpai Anda di Tarakan Pagi hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga nuansa musik Islami. Dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, serta warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan juga pendengar, kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani weekend Anda ya di

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Satu lagu dari Fatin dengan Proud of You Muslim baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, pendengar, menjadi lagu penutup dalam rangkaian Nuansa Musik Islami kita pada pagi hari ini.

1 derajat Celcius dan dengan kelembapan 65 hingga 85%. Tarakan Utara juga cerah dengan suhu yang sama 26 hingga 31 dan kelembapan 62 hingga 90%. Yang artinya pendengar, untuk seluruh wilayah kota Tarakan pada hari ini diprediksi akan cerah ya, mengingat memang masih berlangsungnya untuk fenomena El Nino di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan memang untuk beberapa hari ini terasa sangat cerah dan cenderung panas. Namun mendengar, kami selalu mengimbau kepada Anda untuk mengkonsumsi multivitaminnya untuk menambah daya tahan tubuh, karena memang hal itu diperlukan apalagi bagi Anda yang bekerja pada di luar ruang atau outdoor ya, untuk selalu mengkonsumsi mungkin multivitamin untuk menambah daya tahan tubuh Anda. Dan juga tentunya sarapan sangat penting untuk memulai hari atau aktivitas Anda sebelum memulai pekerjaan Anda. Untuk menemani pagi hari Anda yang saat ini mungkin sedang baru bangun tidur ya, ataupun mungkin sedang berolahraga ringan, kami hadirkan lagu dari Barry Likumahua Project featuring Soulmate dengan Aku Hadirmu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Kondisi jarak pandang 18 dan 19 Agustus surut memengaruhi operasional penerbangan akibat asap karhutla. Penumpang terdampak mendapat pengambilan dana penuh atau perubahan jadwal penerbangan gratis hingga 7 hari. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla di Kalimantan Tengah. Asap penyebab keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Kemudian Lukman menghimbau masyarakat yang bepergian dari dan menuju wilayah terdampak asap memperhatikan informasi terbaru dari maskapai. Penumpang juga diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi penyesuaian jadwal penerbangan. Menurutnya, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dirjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai, Airnav Indonesia, BMKG, dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah menetapkan pemugaran sebanyak 10.300 unit rumah tidak layak huni di wilayah DKI Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meningkatkan alokasi kuota perbaikan pemukiman warga. Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan agenda bedah rumah di Manggarai, Jakarta Selatan pada Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah menyederhanakan regulasi administrasi bantuan perumahan melalui persyaratan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Pejabat teknis Kementerian PKP Sri menyampaikan kriteria teknis bagi rumah penerima program bantuan. Badan Pusat Statistik mencatat 51% rumah warga perkotaan Jakarta masih menggunakan atap asbes. Marwarar berdialog langsung dengan warga lokal untuk mendata kondisi fisik rumah tidak layak huni. Ia berjanji menindaklanjuti seluruh laporan lapangan demi mempercepat pelaksanaan proses renovasi bangunan warga miskin. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasim Joyohadi Kusumo mendorong pemanfaatan lahan milik kementerian terkait. Ia menilai bahwa skema cicilan jangka panjang mampu meringankan beban pengeluaran ekonomi warga miskin. Pemerintah menetapkan kawasan terpadat seperti Cakung, Tambora, dan Kalibaru Cilincing sebagai lokasi prioritas program. Lurah Manggarai Arafat memverifikasi data ratusan rumah warga yang membutuhkan bantuan perbaikan secara mendesak. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 2.000 unit rumah kumuh. Pemerintah menegaskan pembenahan hunian di atas lahan negara harus mengantongi izin resmi pemilik lahan. Kementerian PKP optimis bahwa penyerapan anggaran bedah rumah tuntas sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. TNI Angkatan Laut mengerahkan helikopter Bell 412EP HU-4206 untuk mempercepat pendistribusian bantuan pangan kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran logistik dari posko bantuan menuju sejumlah lokasi yang terdampak gempa. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul, mengatakan helikopter yang dikerahkan berasal dari Skuadron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal. Helikopter tersebut berasal dari Skuadron 400 Wing Udara 2, dan ia menjelaskan pada Kamis, helikopter Bell 412EP menjalankan penerbangan dengan rute Labuan Bajo ND Reo sebelum kembali ke Labuan Bajo. Dalam penerbangan tersebut, helikopter membawa sekitar 400 kg bantuan logistik makanan untuk didistribusikan kepada warga di sejumlah lokasi terdampak gempa. Namun, Tunggul memastikan pendistribusian bantuan terus dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, helikopter tersebut hingga kini masih dioperasikan untuk mendistribusikan bantuan logistik ke sejumlah titik terdampak gempa di NTT. TNI AL, lanjut Tunggul, juga memastikan helikopter akan tetap disiagakan di wilayah terdampak bencana, setidaknya hingga kondisi NTT dinyatakan kondusif. Pengerahan helikopter diharapkan dapat mempercepat distribusi bantuan, khususnya ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, sehingga kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan.
1: Pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak
2: berubah. Puji syukur pada Tuhan bahwa di Malino ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat, termasuk didukung oleh...
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini di Sabtu 22 Agustus 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup Tarakan menghimbau warga untuk tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi asap.
0: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan mencatat kualitas udara di Tarakan berada pada kategori sedang, sedangkan tren partikulat PM2,5 terus naik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Kaiser Zain, mengatakan alat pemantau kualitas udara menunjukkan indeks 72 dengan parameter kritis PM2,5 atau partikulat berukuran 2,5 mikrometer. Meski indeks naik, Kaiser menegaskan kualitas udara Tarakan masih kategori biru, belum masuk kuning atau waspada. Meski demikian, pihaknya mengimbau warga tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
0: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara itu berada di posisi sedang dengan parameter kritisnya PM2,5 partikulat dengan ukuran 2,5 mikrometer. Jadi itu dalam kondisi sedang dengan nilai 72 ya indeksnya. Jadi untuk saat ini memang kecenderungan kenaikan tuh ada dari kemarin trennya ya, dari 66 sampai dengan 73, kemudian sampai saat ini 72. Nah, tertinggi tadi malam itu 73. Belum sampai ke tahap waspada sih, cuman kita untuk masyarakat diimbau untuk bermasker, menggunakan masker atau mengurangi kegiatan di luar. Tapi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas di luar masih dalam kondisi aman lah, aman dan sehat.
4: Menurut Kaiser, kabut asap di Tarakan berasal dari dua sumber. Pertama, kiriman dari daerah tetangga karena Tarakan berada dalam jangkauan angin selatan ke utara. Kedua, dari kebakaran lahan di Tarakan yang sudah berlangsung sekitar 3 minggu. Adapun hujan yang turun Jumat pagi dinilai belum efektif karena intensitas kecil dan tidak merata. DLH Tarakan sendiri akan melakukan pemantauan kualitas udara ambien di kantor Kelurahan Pantai Amal Jumat siang 21 Agustus. 3 petugas disiagakan selama 24 jam. Terkait kebakaran batubara di jalan depan Universitas Borneo Tarakan yang berpotensi longsor, Kaiser menegaskan penanganannya butuh kajian teknis, bukan AMDAL. DLH sudah turun ke lapangan dan menyerahkan kajian ke Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Tarakan. Batubara di lokasi seluas kurang lebih 1 hektar itu bersifat aktif dan mengeluarkan panas. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sahabat, saksi dan korban LPSK RI mengingatkan pentingnya peran orang tua, khususnya figur ayah, untuk mencegah anak terjerumus menjadi korban kejahatan seksual akibat fenomena fatherless atau minimnya sosok ayah di rumah.
5: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luaran sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah.
6: Maraknya kasus kekerasan seksual dan asusila yang menimpa anak di Kota Tarakan menjadi ancaman serius yang harus diputus dari tingkat keluarga. Pekerja sosial dinas sosial sekaligus sahabat, saksi dan korban LPSK Kota Tarakan, Algi Farismit, menyoroti fenomena minimnya kehadiran dan kasih sayang ayah di rumah. Kondisi ini dinilai memicu anak-anak, khususnya remaja perempuan, mencari perhatian di luar rumah hingga rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan. Ia menekankan pentingnya penguatan pola asuh, komunikasi yang intensif, serta pembatasan area sensitif tubuh anak sejak dini demi membentengi mereka dari ancaman kekerasan seksual.
5: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik, jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan

0: tindakan kekerasan anak kepada pihak berwenang agar hak perlindungan dan pemulihan korban dapat terpenuhi. Setiawi Dedi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Kabupaten Malinau, pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IROW ke-12 yang akan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-27 Kabupaten Malinau.
2: Nah, bagaimana skema di tahun ini, kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IROW ke-12 yang akan dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Tahun ini, kekayaan budaya dan potensi lokal menjadi napas dalam penyusunan rangkaian kegiatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau dan IROW ke-12 di ruang rapat Intulun, lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, pada Jumat 21 Juli mengatakan, konsep IROW tahun ini akan lebih diarahkan untuk menggali potensi lokal, khususnya budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar perayaan IROW tidak hanya menjadi agenda hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan, menghidupkan, dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap kebudayaan daerah.
2: Sebelum-belumnya bahwa IROW ini dilaksanakan sekali. Nah, karena Malinau sudah masuk dalam di mana bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga kegiatan hari ulang tahun IROW ini dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, bagaimana skema di tahun ini, kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal, dan kita melaksanakannya kurang lebih mungkin paling lama 7 hari. Nah, apa yang kita laksanakan selama IROW ini sesuai juga arahan Bapak Presiden, begitu juga arahan Bapak Bupati, kita memanfaatkan potensi lokal, terutama budaya-budaya lokal. Jadi nanti kita mau gali, kemudian permainan rakyat dari Kormi, kemudian juga nanti dari para pelajar yang akan kita jadwalkan bersama-sama. Nah, jadi selama satu pekan itu ada beberapa kegiatan termasuk semua band lokal. Di tanggal 24 ada karnaval budaya. Kita harapkan nanti seluruh masyarakat Malinau terlibat.
3: Pelaksanaan IROW juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat exposure terhadap potensi budaya lokal. Budaya tidak hanya menjadi pelengkap rangkaian acara, tapi menjadi inti dari identitas perayaan. Hari ulang tahun Kabupaten Malinau sendiri diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Persiapan rangkaian HUT ke-27 dan IROW ke-12 selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait. Pemkab Malinau berharap IROW ke-12 dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi daerah sekaligus mengenali, menampilkan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Banyak desa di Kabupaten Malinau yang belum bisa menemukan lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih KDMP.
4: Prioritas juga untuk dukungan kepada Pemda juga ada, sehingga nanti akan berkelanjutan semuanya.
5: Persoalan pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Malinau sebenarnya bukan mengalami kendala, tetapi lebih kepada persoalan belum ditemukan lahan yang sesuai, sehingga realisasi pembangunan fisiknya melambat dari 109 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Perihal tersebut disampaikan Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif SIP usai acara pisah sambut dan Dem 0910 Malinau dari sebelumnya yang dijabat dirinya dan diganti oleh Dandim yang baru atas nama Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna Esos di ruang Lagafratu kantor Bupati Malinau Jumat 21 Agustus 2026 pagi.
4: melaksanakan tugas yang memang belum saya selesaikan, sehingga nantinya seperti halnya contoh koperasi, kemudian rencana juga ada rantian latihan yang ada di sini nanti, dan program-program pemerintah yang memang perlu disiapkan lebih lanjut. Nah, itu nanti beliau akan meneruskan kembali.
6: Nah, selain itu tugas apa saja yang

0: mungkin perlu perhatian khusus, Pak?
1: Tugas khususnya memang ada prioritas-prioritas utama yang dari pemerintah kaitannya dengan percepatan pembangunan dari ini adanya jembatan, kemudian program-program operasi juga akan dilanjutkan dan lain-lainnya juga banyak, tidak kami bisa sebutkan satu-satu. Nah, itu nanti juga akan prioritas juga untuk dukungan kepada Pemda juga ada, sehingga nanti akan berkelanjutan semuanya.
0: Untuk operasi apa yang menjadi kendala saat ini?
1: Kendala memang bukan tidak ada kendala, hanya saja memang lahan yang memang kita belum dapatkan di masing-masing desa sehingga kita belum bisa memaksimalkan kecepatan pembangunannya.
0: Untuk tugas-tugas teritorial, Pak?
1: Teritorial seperti biasa kita juga ada ketahanan pangan dan sebagainya, kita juga yang berdampingan dengan program-program pemerintah juga ada, sehingga kita juga bisa berkolaborasi nantinya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk juga Jatah Sawah dan sebagainya.
2: Karenanya, melalui Dandim 0910 Malinau yang baru ini, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif yang saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi di Kodam 6 Mula Warman ini, mengharapkan agar Dandim yang baru mampu melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas dari pemerintah pusat tersebut dengan baik. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto menilai kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Malinau.
4: Puji syukur pada Tuhan bahwa di Malinau ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat, termasuk didukung oleh tokoh adat.
5: Kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi perhatian Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Malinau. Setelah menjalani rangkaian agenda selama 2 hari, Kapolda menilai hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kerukunan dalam bingkai kebersamaan. Agus tiba di Malinau pada Kamis 20 Agustus 2026 dan disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Malinau di kantor Bupati sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang. Kapolda mengikuti sejumlah agenda seremoni ramah-tamah bersama masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi. Pada Kamis malam, Agus kembali bertemu Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat dalam agenda ramah-tamah di Guest House Rumah Jabatan Bupati Malinau. Pada hari kedua, Jumat 21 Agustus 2026, Kapolda melanjutkan kunjungan ke Mako Polres Malinau dan Sekolah Kepolisian Negara di Malinau Barat. Rangkaian kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan keberangkatan Kapolda kembali ke Tanjung Selor usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Darul Jalal pada Jumat siang.
4: Guyub rukun, alhamdulillah. Puji syukur pada Tuhan bahwa di Malinau ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat. Termasuk didukung oleh tokoh adat, kemudian perkumpulan-kumpulan di sini. Semuanya guyub rukun untuk menjaga keamanan dan selanjutnya membangun Malinau itu luar biasa. Ya, terima kasih, hebat.
5: Ia melihat persatuan dan kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat Malinau sebagai modal sosial dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan. Untuk diketahui, Irjen Pol Agus Wijayanto terhitung masih relatif baru menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara, yakni mulai Juli 2026. Ini merupakan kunjungan kerja perdananya di Malinau setelah mengemban amanah jabatan tersebut. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Malinau mengharapkan kepada mantan Dandim 0910 Malinau yang menjabat Wakil Asisten Operasi Kodam 6 Mula Warman Letkol Infanteri M. Saiful Arif agar membantu Malinau terhadap tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan.
6: Pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan.
2: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH menyampaikan pesan persaudaraan, harapan kerjasama dan penghormatan pada acara pisah sambut Komandan Distrik Militer Dandim 0910 Malinau yang berlangsung di ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau Jumat 21 Agustus 2026 pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa jabatan Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif SIP dan dimulainya tugas baru bagi Letkol Infantri Cut Ferisel Yusna Esos selaku Dandim Malinau yang baru. Bupati Malinau WMP Wemawa meyakini bahwa semua sudah mengetahui perkembangan yang terjadi serta siapa saja tokoh-tokoh penting yang ada di Kabupaten Malinau akan menjadi mitra kerja kedepannya. Karena itu, diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang baik, sehingga pelaksanaan tugas di Malinau dapat berjalan maksimal dan melanjutkan keberhasilan yang telah diraih.
6: Pak Aspok pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan pada hal yang mungkin selama ini tidak dapat kita selesaikan karena terbatasnya kewenangan yang pemerintah Kabupaten Malino miliki. Kami berharap dengan semakin dekatnya Bapak berada di bawah komando yang lebih strategis, tapi bisa memberikan banyak informasi, hal-hal yang bisa membantu menyelesaikan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi di bumi-bumi yang sama-sama kita cintai. Bapak tadi dan Ibu yang kami hormati, ya kalau tadi bicara hobi Pak, di Malino ini bentangan panjang sungai sangat panjang. Tapi saya juga belum pernah dengar bahwa ada dandim yang selesai berkunjung ke 15 kecamatan di Kabupaten Malino. Mudah-mudahan nanti saatnya Pak Dandim bisa menyusuri, ya karena kalau angkatan darat ini kalahnya di sungai atau di laut, karena memang spesifikasinya kan.
2: Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif dalam kesempatan itu juga mengaku tidak bisa berkata lebih banyak karena pemerintah Kabupaten Malino telah banyak membantu Kodim Malino dalam berbagai hal.
7: Alhamdulillah juga selama saya melaksanakan tugas, saya sudah betul-betul dibantu dan didukung penuh oleh Bapak Bupati dengan rekan-rekan Kopinda, dengan rekan-rekan seluruhnya yang ada di wilayah Kabupaten Malino ini betul-betul mendukung kami dalam pelaksanaan tugas. Dan kami juga mohon maaf tidak bisa berkata-kata lagi apa namanya, untuk dukungannya itu besar sekali buat kami. Dan sampai dengan saat ini juga kami mohon maaf tidak bisa berupaya maksimal, ya, berupaya maksimal untuk Kabupaten Malino ini dengan yang namanya mungkin kami dengan kesibukan kami, dengan kegiatan kami yang tidak ada hentinya, bahkan mungkin kami yang sering menghilang dari peredaran, bahkan ada kalimat dari Pak Bupati jangan sampai lupa jalan ke Malino.
2: Sementara itu, Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna dalam perkenalan dirinya bersama istri mengharapkan saran dan masukan serta komunikasi dari semua pihak terkait tugas teritorial di Kabupaten Malino.
8: Saya mohon bimbingan dari seluruh rekan-rekan bapak-bapak saya di sini, apa yang harus saya perbuat. Saya Yusna diundang dalam rangka membicarakan hal yang terbaik untuk merah putih, karena saya jiwa saya merah putih. Kenapa jiwa saya merah putih? Saya masuk akademi militer, orang tua saya sudah diculik dulu.
2: Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto menempatkan penguatan keamanan melalui pemetaan kerawanan sebagai salah satu prioritas awal kepemimpinannya.
4: Yang pertama bahwa kita harus bisa menjamin dan berusaha secara maksimal Kaltara harus aman.
5: Memastikan Kalimantan Utara tetap aman menjadi salah satu prioritas Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto di masa awal kepemimpinannya. Agus Wijayanto diketahui mulai menjabat Kapolda Kaltara sejak Juli 2026. Irjen Pol Agus Wijayanto melakukan kunjungan kerjanya di Malino selama 2 hari sejak Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya, karakteristik Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Kabupaten Malino menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Agus menyebut potensi kerawanan dapat muncul dari pergerakan orang maupun barang, baik dari luar maupun ke wilayah Indonesia dan sebaliknya.
4: Yang pertama bahwa kita harus bisa menjamin dan berusaha secara maksimal Kaltara harus aman. Aman ini kan kita harus mempetakan sejauh mana ini yang menjadi potensi-potensi tidak aman, apa kita harus tangani dengan baik. Misalnya perbatasan. Nah, Malino ini adalah bagian wilayah perbatasan. Tentunya ada kerawanan dari luar masuk ke sini atau dari Indonesia wilayah di Malino masuk keluar. Ini yang menjadi perhatian khusus kita dari berbagai hal, mulai narkoba, barang-barang, termasuk paham dan lain sebagainya, termasuk tenaga kerja, migran. Ini harus betul-betul kita cari solusi. Perdagangan orang ini menjadi problem yang kita petakan dan kita harus bisa selesaikan itu. Dan kita selanjutnya memastikan dan bisa menjamin bahwa Kaltara aman, sudah gangguan.
5: Menurut Agus, pemetaan berbagai kerawanan tersebut diperlukan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat. Upaya tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak mengingat persoalan perbatasan bersinggungan dengan aspek sosial, ekonomi, mobilitas masyarakat. masyarakat hingga keamanan. Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Malino menjadi salah satu daerah strategis dalam upaya tersebut. Kondisi geografis dan mobilitas lintas batas membuat penguatan deteksi dini serta kolaborasi antar lembaga menjadi penting untuk mencegah berbagai kerawanan berkembang menjadi persoalan keamanan. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. DLH Tarakan menghimbau warga memakai masker saat beraktivitas di luar rumah seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi asap. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto menilai kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi salah satu kekuatan di Kabupaten Malinau. Banyak desa di Kabupaten Malinau yang belum bisa menemukan lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih KDMP. Mewakili tim pemerintahan yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Kaltara.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Satu lagu dari Ari dengan Katakan Kau Cinta. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Berita Kaltara. Kita menuju ke informasi berikutnya, pendengar, di mana Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot secara nasional turun 56,2% dalam sehari, terlihat dari 2170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Data Sipongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari pemantauan satelit Terra Aqua NASA menunjukkan penurunan sebanyak 1220 titik. Penurunan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, jumlah hotspot di tiga provinsi tersebut turun dari 1563 menjadi 116 titik atau sekitar 92,6%. Meski menjadi perkembangan positif, Kemenhut menegaskan penurunan hotspot belum berarti seluruh kebakaran telah padam atau resiko karhutla berakhir. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Hasil pemantauan juga dapat dipengaruhi tutupan awan, kondisi atmosfer, waktu lintasan satelit, serta kemampuan sensor dalam mendeteksi panas. Berdasarkan informasi BMKG 21 Agustus 2026, sebanyak 535 zona musim atau 76% wilayah Indonesia telah masuki musim kemarau. Selain itu, curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79% wilayah. Kondisi tersebut berlangsung di tengah fenomena El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole positif. Kedua fenomena tersebut secara umum dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kekeringan serta karhutla. Pantauan citra satelit Himawari 9 BMKG pada 9 Agustus juga menunjukkan sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan. Sebagian asap terbawa pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Upaya dilakukan melalui pemantauan spot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara, serta peningkatan kesiapsiagaan personal dan sarana-prasarana. Kementerian Kehutanan juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, khususnya di wilayah gambut, semak belukar, dan wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi.